0: 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, pondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
2: Terima kasih. Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Kapan, Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang sudah masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti di Bali buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, jadi hanya transit saja yang tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti puncak haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang, namun saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih yang suka dipet mumpung dari yang lain kan Saudi, ada barang-barang yang gak boleh dibawa, terus mereka sepanjang lain berarti karena memang gak boleh dibawa. Kalau ada orang-orang itu pasti yang lain yang dikalongkan itu ini cuma sih ada oleh-oleh lah saudara-saudara jemaah dan sekarang
6: baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara. Ya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
8: Laporan khusus.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
10: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2020

0: evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
1: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
0: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
2: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
0: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
3: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
0: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
5: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
6: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
7: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Mengkaji disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR.

0: dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkorelasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

98.8 MHz, 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94.7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar. Cuaca di sekitar Pahoman kalau dilihat dari studio Pro 1 RRI Bandar Lampung terlihat sangat cerah ya, tapi tidak tahu nih kalau untuk siang, sore hingga esok hari. Nah, supaya lebih memperlancar kegiatan kita dan juga pastinya dengan perakiraan cuaca bisa lebih membuat kita aware dengan kondisinya nanti akan seperti apa, yuk kita update informasi perakiraan cuaca kali ini bersama dengan BMKG Provinsi Lampung. Kita sudah terhubung dengan forecaster yang bertugas pada hari ini, ada Kak Helena. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Helena.
2: Waalaikumsalam, halo, selamat pagi Kak.
1: Baik Kak Helena, tentunya kita sudah penasaran sekali nih, seperti apa sih perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung hari ini dan esok hari. Silakan untuk informasinya Kak.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 15 knots atau 6 hingga 28 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 54 hingga 96%. Pada pagi hari, di Provinsi Lampung secara umum kami pantau cuaca cerah berawan hingga berawan. Suji, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan. Pada siang hingga sore hari, kami perkirakan potensi hujan terjadi di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pringsewu. Pada malam hari, Provinsi Lampung kami perkirakan potensi hujan terjadi di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Timur, dan Metro. Dan pada dini hari kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum berawan, namun potensi hujan masih terjadi di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Lampung Timur. Kami menghimbau kepada sobat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah, dan Lampung. Kemudian wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Lampung Timur pada malam hari. Dan yang terakhir wilayah Lampung Utara, Lampung Timur, dan Waikanan pada dini hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Kak Helena, dan selamat melanjutkan kembali kegiatannya. Dan untuk Anda pendengar, Anda juga tentunya bisa update informasi ya dengan mengikuti BMKG Provinsi Lampung. Dan juga jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

0: pesan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Mendengar di jam-jam seperti ini, kayaknya pas banget ya memang kita kasih dulu asupan kafein ke tubuh kita. Karena biasanya pagi hari itu jadi pengawal kegiatan dan biasanya tuh kayak ada perlu apa ya, lecut tan penyemangat begitu. Salah satunya adalah lewat kafein. Tapi yang pasti ya, kafein yang dimaksud adalah si kopi ini, jangan terlalu banyak campurannya. Kalau kopinya jadi kebanyakan, kayak ada krimnya, susunya, gulanya yang lumayan banyak, jadinya bukannya kita bisa semangat, malah bikin juga akhirnya cepat ngantuk juga. Aduh. Tapi kalau misalnya Anda termasuk dari penikmat si kopi hitam, wah, ini juga bisa dapetin dampak positifnya. Apa tuh? Salah satunya katanya bikin panjang umur. Masa sih? Kalau katanya nih, konsumsi kopi setiap hari bisa memberikan kesehatan usus dan juga membantu menurunkan resiko penyakit kronis. Menurut beberapa penelitian, konsumsi 1 hingga 3 cangkir kopi hitam berkafein per hari itu dikaitkan dengan resiko kematian dan penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Studi tersebut menemukan minum 2 hingga 3 cangkir kopi per hari menurunkan resiko kematian hingga 17%, tapi manfaatnya bisa berkurang kalau ditambahin gula, susu, dan juga creamer secara berlebihan. Nah, kenapa dia bisa memberikan kesehatan usus? Karena kopi ini membantu mendukung good microbiome atau kumpulan mikroba baik di usus. Baik kopi biasa maupun dekaf itu sebenarnya bisa meningkatkan quinic acid, antioksidan yang membantu mengurangi inflamasi dan stres oksidatif. Nah, selanjutnya juga, ternyata minum kopi yang beneran hitam nih ya, kopi itu tentunya juga bisa membantu menurunkan berat badan. Memang sih tidak jadi solusi instan ya, tapi kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh yang kemudian juga bisa mendukung untuk proses penurunan berat badan. Kan lumayan banget ya. Lanjut nih, ada juga tentunya bisa menurunkan resiko penyakit kronis karena ternyata kopi itu memberikan perlindungan terhadap kesehatan jantung. Selanjutnya juga ada dari kondisi kesehatan tertentu yang juga diberikan dampaknya dari si kopi ini. Gimana? Kira-kira udah siap ngopi? Kalau siap kopinya, kira-kira minumnya sama siapa nih?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan ke ruang dengar Anda Pemda Menyapa. Kali ini terkait peran dinas PSDA dalam mendukung ketahanan pangan bersama narasumber Ibu Siti Maisyaroh, STM-TMSC selaku Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA. Kami juga mengundang interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-7020 atau juga lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Land.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, seperti tadi yang sudah Dian sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog pagi ini dalam Pemda Menyapa. Nah, kali ini bicara terkait dengan ketahanan pangan yang jadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian pemerintah, terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan optimal, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Lalu bagaimana kondisi pengelolaan sumber daya air di Lampung saat ini? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana strategi pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air? Pagi ini kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Siti Maisyaroh STMT MSC selaku Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA. Halo, Assalamualaikum Ibu Siti Maisyaroh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dian.
1: Pagi, bagaimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat. Saya ingin menyapa juga semua yang sedang mendengarkan ya. Selamat pagi para pendengar dan juga selamat pagi bagi yang menonton live YouTube-nya.
1: Betul.
2: Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat menatap hari ini.
1: Masya Allah, hari ini luar biasa ya. Diawali dengan motivasi dulu nih dari Ibu Siti Maisyaroh. Tentunya kita juga mengundang serta ya Bu ya, interaksi dari para pendengar untuk bergabung bersama kita di sini lewat line telepon di 0721-269-720 dan juga WhatsApp di 0811-720-07909. Baik Ibu, dalam perbincangan kita kali ini terkait peran Dinas PSDA dalam mendukung ketahanan pangan, tentu kita ingin berkenalan terlebih dahulu bersama dengan Dinas PSDA Lampung. Boleh diceritakan Bu, kapan terbentuknya Dinas PSDA ini sendiri?
2: Boleh dong, karena ini ajang sosialisasi ya salah satunya.
1: Betul.
2: Jadi Dinas PSDA terbentuk pada tahun 2020 melalui Pergub nomor 56 tahun 2019. Sebelumnya PSDA ini bergabung dengan Dinas Cipta Karya. Jadi dulu namanya Dinas Pengairan dan Cipta Karya. Kemudian karena Pergub terbentuk di 2020 kita berpisah menjalankan tupoksinya masing-masing. Yang kemudian pada tahun 2021 melalui Pergub nomor 59 kita ada sedikit perbaharuan untuk beberapa struktur di dalam organisasi OPD kami seperti itu.
1: Baik, akhirnya sudah dibagi masing-masing.
2: Ya,
1: Bu. Mau seperti apa juga tentunya kita ingin tahu nih tupoksi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Seperti apa Bu tupoksinya?
2: Nah, kebetulan karena tadi berpisah, jadi kami masih bisa tetap memiliki komitmen KPU-annya, karena kan Cipta Karya dan PSDA ini pengairannya itu sama-sama di bawah label KPU-annya. Jadi kami diberikan mandat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan sumber daya air. Baik itu tugas pembantuannya, dekonstransinya, dan juga tentunya yang kita pakai adalah azas otonomi daerah seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau misalnya seperti itu, Bu, selanjutnya seperti apa kewenangannya sendiri ya yang dimiliki oleh Dinas PSDA?
2: Kebetulan ada tiga pilar yang kami pegang ya berdasarkan Undang-Undang SDA nomor 17 tahun 2019 bahwa SDA harus berpedoman pada pertama konservasi sumber daya air. Jadi kita jaga air itu yang kita rasain sekarang sampai terus nanti cucu-cucu juga merasakan air itu. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sumber daya air. Nah, ini artinya bahwa air yang ada, anugerah Allah ini, itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk penghidupan yang layak. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa air juga bisa marah. Ada yang namanya daya rusak. Nah, tugas kita itu mengendalikan daya rusak. Kita buat mitigasinya ketika daya tersebut keluar. Akhir-akhir ini terjadi nih ya. Kemudian, nah ini juga mungkin masyarakat belum banyak mengetahui ya, bahwa pemerintah itu dibagi tugas kewenangannya. Seperti kami PSDA, tupoksi kami ada dua berdasarkan Permen PU. Yang pertama Permen PU, ini peraturan ya saya sampaikan ya, karena memang kami harus berpijak pada kebijakan yang sudah digariskan ya.
1: Betul.
2: Pertama itu Permen PU 14 tahun 2015 tentang penetapan daerah irigasi kewenangan. Karena kami kan mengelola daerah irigasi ya. Untuk di Provinsi Lampung sendiri daerah irigasi itu ada sekitar, saya bawa datanya kebetulan, total 388.630 hektar total daerah irigasi. Dibagi tiga kewenangan. Yang pertama pemerintah pusat, artinya dalam hal ini di Provinsi Lampung BBWSMS yang menangani. Itu mengampu 60%-nya dari total tadi 3.800 sekian tadi. Jadi sekitar 60% itu ada di angka 233.705 hektar. Kemudian provinsi, berarti kami ya PSDA, kami itu hanya 7%-nya. Jadi sekitar 23.623 hektar, 7%, komposisi 60-70, sisa 33. 33% inilah dibagi ke dalam 13 kabupaten dan 1 kota. Karena di Bandar Lampung kebetulan memang tidak ada daerah irigasi ya. Sawah banyak sawah, ada beberapa sawah, tapi daerah irigasi itu menjadi kewenangannya provinsi karena lintas antara Bandar Lampung dengan Lampung Selatan. Nah bayangin, dari total 67 dan 33% ini kami hanya 7%.
1: Oke.
2: Namun sumbangsinya cukup banyak dari 7%.
1: Oke.
2: Kemudian yang kedua ada yang namanya wilayah sungai. Nah ini yang teman-teman mungkin bolehlah berpegang pada ini. Jadi ketika nanti ada usulan, proposal, aduan itu bisa cepat tanggap di tangani ya. Jadi untuk wilayah sungai, jadi bukan sungai ya, jadi ada namanya sungai, ada wilayah sungai, ada sempadan sungai, ada das, itu semua pengertiannya beda-beda. Nah kalau wilayah sungai ini pijakan kita pada Permen PU nomor 4 tahun 2015. Ada tiga wilayah sungai di Provinsi Lampung. Wilayah Sungai Semangka, bukan Sungai Semangka ya, wilayah Sungai Semangka. Kabupatennya ya di dalamnya itu ada Lampung Barat, pesisir barat, Tanggamus dan 80% Pesawaran. Nah inilah wewenangnya Dinas PSDA Provinsi Lampung, WS Semangka. Kemudian dua WS sisanya, wilayah sungai Mesuji Tulang Bawang, itu kewenangannya pusat, dan satu lagi wilayah sungai Seputi Sekampung, kewenangannya pusat. Jadi seluruh pengelolaan sumber daya airnya, bukan yang irigasi tadi ya, beda ya, itu menjadi kewenangannya pemerintah pusat untuk di dua tadi, WS dan kami di WS Semangka, seperti itu.
1: Luar biasa ya Bu ya, tentunya ini informasi yang sangat bermanfaat untuk kami, karena banyak hal-hal baru yang tentunya menjadi kita tahu sekarang. Nah selanjutnya bagaimana Bu untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
2: Saat ini kami membagi pada tiga indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil tuh ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah,
2: seperti itu.
1: Menarik ya Bu ya, apalagi bicara tentang ketahanan pangan. Betul. Ibaratnya kalau sekarang bahasa anak-anak zaman sekarang, indis ekonomi gitu,
2: indis
1: ya Bu.
2: Indis ekonomi. Indis body ekonomi, kadang-kadang ada yang bilang begitu ya.
1: Kita perlu sekali untuk memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, tentunya untuk ketahanan pangan. Betul. Apalagi tentunya Provinsi Lampung juga kita punya potensi ya Bu ya.
2: Oh banyak.
1: Ya, terkait dengan pertanian, perkebunan dan lain sebagainya yang perlu didukung tentunya oleh sumber daya air. Betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bu ya. Kita juga mengundang serta kembali untuk pendengar berinteraksi bersama kami lewat line telepon di 0721 269 7020, atau juga lewat WhatsApp di 0811 720 7909. Masih dalam bahasan kali ini terkait peran Dinas PSDA dalam mendukung ketahanan pangan.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi

Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini bersama dengan Ibu Siti Maisyaroh, STMT MSC selaku Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA. Masih dalam obrolan Pemda Menyapa dengan judul peran Dinas PSDA dalam mendukung ketahanan pangan. Baik Bu Siti Maisyaroh, tadi kita sudah sempat sampaikan peran dari PSDA ya Bu ya. Tentunya dalam pengelolaan sumber daya air ini bagaimana akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan?

0: Untuk saat ini, bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan, Ibu?
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu, itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
0: Oke.
1: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
0: Baik.
1: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
0: Siap.
1: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
0: Oke.
1: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
0: Oke.
1: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
0: Iya. Yeah.
1: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
0: Baik.
1: Evaluasi seperti itu.
0: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
1: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
0: Ya,
1: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
0: Luar biasa ya Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan.
1: Betul.
0: Kalau misalnya secara peraturan kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
1: Betul, pakai Godzilla.
0: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
1: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
0: Yeah. Luar
1: terutama
0: biasa.
1: Terutama pertanian ya. Yeah. Karena kan pangan kita harus disupport full. Nah, sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten di Tengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot.
0: Pipa
1: yang
0: sedot.
1: Kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat.
0: Yeah.
1: Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Wow, luar biasa.
1: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu okay. Biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
0: Oh, wow. Luar biasa ya Bu ya. Tapi pastinya dengan adanya tantangan tersebut, kalau misalnya memang kita sudah siapkan bagaimana mitigasinya, kita lebih lega begitu ya Bu ya untuk menghadapi ya. Dan semoga apa yang sudah disiapkan juga nantinya bisa diimplementasikan dengan baik.
1: Amin.
0: Dan kemudian kita juga bisa melaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan.
1: Amin.
0: Amin. Baik Bu, kalau misalnya Bu dalam pelaksanaan ini juga ya, terkait dengan komisi irigasi yang Ibu sampaikan tadi, ada gak Bu? Pasti menyelaraskan pikiran setiap orang itu menjadi sebuah tantangan ya Bu.
1: Betul.
0: Ya, karena semuanya punya latar belakang dari pendidikan, pengalaman yang berbeda-beda. Boleh diceritakan tantangannya seperti apa, dan kemudian juga kesan yang bisa Ibu bagikan, silahkan.
1: Jadi memang wadah kita bisa menilai ataupun menambah pengetahuan itu ya menurut saya, karena kebetulan ini tuh posisi dinas kami ya di Komisi Irigasi gitu. Bisa mengenal lebih jauh bagaimana dinamika sinergi dengan teman-teman petani P3 itu ya di Komisi Irigasi. Jadi sampel misalnya seperti ini. Sudah oke nih, sudah clear nih kita semua ya, bahwa MT1 dimulai Oktober sampai dengan Maret, DI-nya yang harus dibuka ini, kemudian pertanian sudah menyiapkan sarpras. Kadang-kadang ini dilalah tanda kutip nih, bahasa pasar ya, dilalah tanda kutip. Ada kadang-kadang beberapa petani ini, mohon maaf, ini belum tentu harus selalu seperti itu.
0: Yeah.
1: Ini kan kadang-kadang ya. Ada beberapa yang mereka tidak mau tanam mungkin karena ada kearifan lokal ya, yang nunggu ini.
0: Oh,
1: ininya belum gitu.
0: Tanda-tanda alam gitu.
1: Belum, ada juga seperti itu. Ada juga seperti ini misalnya. Kita sudah dari teman-teman pertanian ya, dinas pertanian sudah membagikan sarpras. Itu kadang cocok-cocokan. Jadi misalnya saya nunggu saja dari yang ini alatnya. Jadi menunggu mereka seperti
0: gitu.
1: Itu. Atau kadang-kadang juga terkendala di pupuk, atau kadang-kadang terkendala di bibit. Sebenarnya kita sudah antisipasi. Atau satu nih yang kadang-kadang kita di luar prediksi. Harusnya sebenarnya bisa kita antisipasi. Jadi kan di baik kami dinas PSDA, balai besar maupun kabupaten itu punya rehabilitasi jaringan irigasi. Nah kadang-kadang itu karena memang sesuai dengan kita lelang dulu gitu ya, seperti itu. Ketika sudah lelang, ternyata pelaksanaannya bertepatan dengan MT1 dibuka, air di situ mengalir. Ini kadang-kadang kita harus ekstra mengalihkan alirannya. Seperti itu.
0: Wow.
1: Kadang-kadang di situ dinamikanya, tapi memang seru. Jadi kita jadi lebih lebih tahu dan lebih wise ya menyikapinya.
0: Baik. Terkait dengan pemeliharaan irigasi ya Bu ya. Kalaupun memang ibaratnya kan ini akan selalu berkelanjutan
1: ya,
0: pasti, karena itu juga harus kita pelihara dengan baik. Bagaimanapun juga air itu menjadi kebutuhan kita semua.
1: Betul.
0: Bagaimana Bu dalam rangka pemeliharaan irigasi yang juga dilakukan bersama dengan Dinas PSDA begitu Bu?
1: Kalau pemeliharaan kita bagi ya, sebenarnya kita bagi itu untuk kategori pemeliharaan itu operasi dan pemeliharaan ada tiga kita baginya. Pertama itu rutin. Rutin ini tadi di sekilas di awal sudah saya sempat spill sedikit ya. Jadi rutin ini supaya mudah dimengerti, kita anggap saja bahwa irigasi ini mobil yang hari-hari kita gunakan. Karena airnya mengalir di atas salurannya kan, bendungnya kita buka tutup juga seperti itu. Mobil ini bisa prima kalau kita rawat dengan baik.
0: Betul.
1: Pun tahunnya lama ya. Pun tahunnya lama, sepanjang kita rawat dengan baik, insya Allah prima. Nah, inilah operasi dan pemeliharaan. Operasinya ini bagian dari oli-oli. Butuh dong kita ganti oli.
0: Yeah. Nah,
1: pemeliharaannya ini misalnya saringan si AC, saringan bensin.
0: Okay.
1: Itu kita harus ganti kan?
0: Yeah.
1: Nah, itulah bagian dari pemeliharaan. Okay. Ada pemeliharaan kita bagi ada 3, rutin, berkala, dan satu lagi darurat. Darurat itu kita bilangnya URC, unitasi cepat. Kita bahas, saya bahas yang 2 dulu ya. Rutin ini biasanya kita lakukan 4 kali dalam 1 tahun. Cabut rumput. Ngangkat-ngangkat endapan yang kecil-kecil sebelum dia menumpuk. Begitu.
0: Akan berpengaruh soalnya
1: laju airnya.
0: Iya.
1: Kemudian yang satu lagi berkala namanya.
0: Iya.
1: Berkala ini kalau mobil ibaratnya seperti ini ya. Ada penggantian-penggantian spare part yang wajib dilakukan, misalnya kayak si aki. Aki itu harus 2 tahun sekali diganti.
0: Okay.
1: Nah, ini bagian daripada berkala. Jadi misalnya kita ngeganti pintu air. Buka tutup pintu air itu kita ganti, ada yang rusak. Kemudian ada beberapa spot-spot yang memang butuh penanganan, misalnya jaringannya rusak, salurannya. Itu kita lakukan di berkala. Sedimen yang begitu tebal yang menggunakan alat, maka kita lakukan di berkala seperti itu.
0: Baik, rutin berkala.
1: Itu wajib kita laksanakan kalau ingin keandalan irigasinya maksimal seperti itu.
0: Nah, selanjutnya Bu, yang terakhir, yang darurat itu tadi.
1: Nah, ada satu lagi, jadi unit reaksi cepat. Jadi memang ini kita adakan bagian dari OP tadi, operasi pemeliharaan. Kapan WRC berjalan? Ketika ada bencana atau kejadian darurat yang membutuhkan penanganan segera. Nah, karena penanganan segera, otomatis bahan-bahan yang kita gunakan itu tidak bisa seluruhnya permanen. Jadi kita biasanya, sampel misalnya ya, minggu depan itu sudah masuk masa tanam 1 di DI Ngarip misalnya, Wai Ngarip. Tiba-tiba terjadi jebol tanggulnya. Kita tidak mungkin menunggu rehab, karena rehab itu harus ada desain. Berkala misalnya sudah turun dadakan, tapi ternyata masih harus butuh penanganan segera karena akan air akan mengalir. Maka dari URC itu turun untuk melakukan penanganan darurat. Utamanya adalah fungsi utama berjalan.
0: Okay.
1: Nanti ketika sudah selesai, air sudah selesai, masa tanam selesai, maka dari URC ini membuat rekomendasi kepada dinas. Yang kemudian dilanjutkan kepada kami ke bagian perencanaan untuk dibuatkan desainnya ketika itu memang kerusakannya misalnya masif. Seperti
0: luar biasa. Ini ibaratnya damkarnya gitu ya.
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Ada unit reaksi cepatnya juga gitu kan, yang ada di Dinas PSDA juga. Aduh, seru banget. Analogi yang Ibu berikan tadi itu kayak menjadi apa ya, memudahkan kita untuk memahami apa yang dimiliki oleh PSDA tentunya. Oke Bu, tentunya dari pemeliharaan irigasi yang harus dilakukan secara rutin, berkala, kemudian juga darurat, itu tadi menjadi upaya ya Bu ya, supaya irigasi kita tetap berjalan dengan maksimal. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Bu, masih dengan judulnya peran Dinas PSDA dalam mendukung ketahanan pangan. Kita kembali buka juga untuk Anda pendengar yang ingin ikutan untuk berinteraksi bersama kami di telepon 0721269720 atau juga di WhatsApp 08 11 72 07 909. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pendengar masih dalam Pemda Menyapa dengan judul peran dinas PSDA dalam mendukung ketahanan pangan. Baik Bu, di perjumpaan kita ini yang terakhir kita juga akan membacakan dulu yang sudah ikutan bergabung ya Bu ya, lewat line WhatsApp-nya kali ini. Kita sapa ada Bapak Wakidi dari Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Mungkin agak kurang nyambung, tapi ini terkait dengan ketahanan pangan Mbak. Air secara irigasi di Kecamatan Purbolinggo nggak ada masalah. Jadi alhamdulillah ya. Yang jadi problem ini sebenarnya serangan hama tikus, khususnya Kecamatan Purbolinggo Waibungur. Mungkin dinas terkait bisa bergerak untuk sama-sama membuat program penanganan hama tikus. Bisa jadi dengan lomba tangkap tikus per satu ekor 2.000 lah dan lain-lain ya. Yang penting gerak juga dari dinas. Jangan juga cuma bikin program ketahanan pangan, tapi serangan hama yang bikin gagal panen tidak diperhatikan. Kita juga berharap dinas terkait ya Bu ya, ikutan mendengar juga. Bisa dibilang ini adalah aspirasi dari masyarakat, dari Bapak Wakidi dari Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Terima kasih banyak Bapak Wakidi. Ibu sendiri bagaimana Bu? Ini memang out of topic sebenarnya Bu. Ada yang ingin Ibu tanggapi? Silahkan.
1: Terima kasih Pak Wakidi nih ya. Artinya beliau mendengarkan ya dari awal ya, dan konsentrasi untuk ketahanan pangan. Alhamdulillah kalau airnya lancar Pak, Wakidi di sana. Namun memang gak apa-apa Pak, out of topic juga, karena kan memang Pemda menyapa teman-teman masyarakat, mana tahu mana yang jadi tupoksinya atau bukan. Jadi kebetulan karena memang bukan tupoksi kami Pak, ini agak repot juga nih sedikit ya. Jadi memang Provinsi Lampung punya aplikasi namanya Lampung In. Di aplikasi inilah seluruh keluhan, saran, masukan bisa disampaikan. Nah kemudian nanti admin dari Lampung In akan meneruskan sesuai dengan kewenangannya OPD masing-masing. Jadi insya Allah tanggap daruratnya cepat dijalankan, karena memang kita ada limitasi harus menjawab di dalam aplikasi tersebut. Jadi monggo silakan Pak Wakidi, mohon maaf ini diteruskan kembali melalui aplikasi Lampung In. Dan ini juga sudah saya catat, kemungkinan nanti bertemu mitra atau rekan dari pertanian saya sampaikan. Mungkin di mereka, mungkin karena saya juga tidak tahu ya. Tapi mungkin langkah utamanya ke Lampung In dulu, karena memang miliknya Pak Gub dan Bu Gub, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat aplikasi ini.
0: Oke Bapak Wakidi, tetapi tentunya dengan aspirasi yang sudah Bapak sampaikan ini menjadi perhatian kita bersama ya Bu ya. Dan juga tentunya dari Lampung In bisa, atau nanti Bapak juga bisa ikut serta untuk menyampaikan aspirasi Bapak ini lewat program Halo RRI yang memang tayang tiap hari Senin, Rabu, Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Silahkan untuk disampaikan kembali keluhannya, nanti coba akan kita sambungkan juga bersama dengan dinas terkait. Oke, luar biasa Ibu ya. Alhamdulillah kita jadi tahu Bu, kalau di Kecamatan Purbolinggo alhamdulillah gak ada masalah.
1: Airnya baik, alhamdulillah.
0: Airnya baik ya, luar biasa. Ini tentunya yang menjadi harapan kita semua ya Bu ya, terkait dengan air yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama ini dalam hal pertanian. Bagaimana akhirnya ini pun akan mendukung ketahanan pangan. Baik Bu, tentunya kita juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar kita. Apakah juga ada langkah kita sebagai masyarakat nih yang bisa kita lakukan untuk tentunya menjaga dari sumber daya air ini dalam hal ketahanan pangan, atau ada juga imbauan yang ingin Ibu sampaikan? Monggo.
1: Pesan-pesan sepertinya
0: pesan-pesan
1: ini ya. Oke baik. Saya sudah spill juga tadi di awal bahwa air itu karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi air ini bukan milik kita. Air ini warisan yang juga harus kita jaga, kemudian kita teruskan, anak cucu kita juga harus menikmati. Melihat kondisi sekarang yang rupanya air bergerak begitu cepat dengan debit yang tinggi, dengan jumlah yang besar, kita harus per pribadi ini memang memiliki kesadaran sedapat mungkin kita tahan air itu di kita selama mungkin. Contoh misalnya, analogi lagi nih ya, bahwa misalnya kita membangun rumah, sedapat mungkin ada yang namanya drainase tadi yang saya sebutkan ya. Drainase alam itu sungai, drainase kota di perkotaan itu tugasnya dari Balai Besar Wilayah Sungai Misuji Sekampung yang membuat master plan-nya. Namun demikian bahwa kita pribadi itu harus dapat menampung air itu di kita, di rumah kita. Salah satunya mudah, pakai biopori.
0: Oh iya.
1: Ini biopori ini sudah lama digadang-gadangkan, namun memang sepertinya dari setiap kita belum menyadari pentingnya biopori. Bayangin ya, setiap kita membuat biopori 5 atau 6 saja, air yang turun dari atas ke bawah itu kita tampung di rumah kita, dan itu bisa menambah air muka tanah kita. Jadi ketika kita butuh air itu kita perlu dalam-dalam sumur dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pohon.
0: Okay.
1: Pohon ini memang betul-betul penjaga kita. Setiap rumah ada pohon, tidak usah banyak-banyak. Dengan lahan yang sempit, monggo silakan, karena air akan bertahan di situ. Kemudian yang ketiga mungkin ya, ini saran bagi kami juga pembuat kebijakan, kemudian juga mungkin pelaku-pelaku, bahwa sedapat mungkin bangunan yang kita bangun itu zero delta Q, zero run off. Artinya ketika air yang jatuh ke rumah kita, ke gedung kita, baik itu limbahnya, itu air jangan sampai sedapat mungkin itu kita olah dulu di rumah, di dalam, baru bisa keluar. Kalau rumah tangga tadi biopori pohon, kalau perusahaan ya mereka harus atur bagaimana sistemnya agar air tertampung. Kemudian baru bisa dialirkan ke drainase perkotaan ataupun juga ke sungainya. Karena air tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah jumlahnya di dunia. Dia siklusnya saja berputar. Jadi ketika misalnya banyak di sini, ketika kita kurangi dia akan lari. Jadi banjir itu pasti ada, tapi bagaimana memitigasinya seperti itu.
0: Luar biasa. Benar Bu, benar ya. Kalaupun memang kita tentunya bisa mulai dari langkah kecil kita, begitu ya Bu ya. Tentu ini juga akan ikut berperan gitu ya dalam hal masyarakat. Sebagai analogi juga itu tadi untuk perusahaan, begitu ya Bu ya. Karena pastinya konsumsi air atau juga tentunya penerimaan airnya juga akan lebih banyak. Bagaimana akhirnya bisa dialirkan kepada masyarakat secara luas juga, drainase salah satunya yang bisa untuk kita utamakan juga. Baik, terima kasih banyak Bu untuk obrolan kita pada hari ini terkait peran Dinas PSDA dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus kita juga lebih mengenal seperti apa PSDA, kemudian juga perannya, kegiatannya, bahkan tadi sampai dengan sinergi bersama dengan masyarakat untuk melaksanakan ketahanan pangan. Semoga semua kegiatannya dilancarkan Bu.
1: Amin.
0: Dan sehat selalu juga
1: Mbak
0: untuk Ibu
1: Siti Maisyalah.
0: Untuk kegiatan selanjutnya ya Bu ya. Baik, untuk Anda juga pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya, interaksi yang sudah terjalin juga. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini kami juga akan temani Anda di Lampung pagi ini.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

batasnya adalah jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya juga jangan sampai lupakan juga untuk Anda minum yang banyak. Karena kalau misalnya lagi cuacanya agak lumayan panas kayak sekarang, hidrasi tubuh itu penting banget. Supaya apa? Supaya kita juga tetap fokus. Pagi hari seperti ini kan kita masih mulai nih kegiatannya ya. Biasanya kalau misal dari Anda sendiri ada yang suka untuk menjalin koneksi, nih pagi hari waktu yang sangat tepat ya untuk menghubungi beberapa klien, menghubungi beberapa tentunya dari narasumber-narasumber yang ingin Anda hubungi juga gitu. Biasanya kan kita akan mengontak mereka lewat salah satunya media sosial adalah WhatsApp ya. Tapi biasanya kalau kita nge-save nomor baru itu tuh kayak aduh suka lupa gitu ya, ini siapakah orangnya gitu. Tapi sekarang ternyata WhatsApp sudah merilis fitur namanya username. Jadi gak perlu lagi tukeran nomor HP kalau misalnya mau chattingan. Karena ternyata ya dengan adanya rilis fitur username ini, kita bisa kenalan atau urusan kerja tanpa harus share nomor pribadi. Cukup kasih username unik kita. Wah, luar biasa. Dengan username yang unik, kita bisa untuk menjaga privasi tetap aman. Konsepnya tuh kayak Telegram atau LINE. Jadi nomor HP tetap dipakai untuk daftar, tapi gak akan kelihatan ke orang lain kalau kita pilih pakai username aja. Lebih simpel, lebih aman, dan pastinya lebih eksklusif. Kalau fitur ini juga udah rilis, username apa sih sebenarnya mau Anda buat juga sebenarnya pendengar ya. Pastinya ini menjadi sebuah rilisan baru yang kita tunggu-tunggu juga.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya? Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
2: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
1: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
3: Tambah lagi ya, satu versi lagi.
1: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
2: Emang gimana caranya, Mbak?
1: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
2: Oh iya, bener juga ya.
1: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
2: Wah, ternyata gampang ya?
1: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama lo.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, kita akan kasih informasi yang menambah semangat Anda pada pagi hari ini. Apalagi kalau ini adalah terkait dengan prestasi anak bangsa. Kontingen Polda Lampung ini memborong 4 medali di hari pertama Judo Kapolri Cup 2026. Seru banget ya. Dari kontingen Judo Polda Lampung sendiri, ini baru melewati hari pertama kejuaraannya, tapi sudah ada langsung 4 medali yang didapatkan. Di antaranya ada 2 medali perak dan 2 medali perunggu dari sejumlah nomor pertandingan. Peraih medali peraknya masing-masing adalah Bribda Tubagus Dinda Maulid pada kelas min 66 kg dan Bribda Bianca Justicia di kelas min 70 kg. Kemudian juga 2 medali perunggu lainnya dipersembahkan oleh Bribtu Rahmat Dewa Arta pada kelas plus 90 kg serta Bribda R.A.U. Safriani di kelas min 63 kg. Dengan capaian tersebut, kontingen Polda Lampung untuk sementara sudah mengoleksi 4 medali pada hari pertama. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengapresiasi perjuangan dan semangat para atlet yang sudah tampil maksimal membawa nama institusi di ajang Kapolri Cup 2026. Tentu raihan medali tersebut ya menjadi motivasi untuk seluruh atlet untuk terus memberikan penampilan terbaik pada pertandingan selanjutnya. Menurut Yuni juga, keikutsertaan personel Polda Lampung dalam ajang olahraga nasional tersebut bukan hanya untuk mengejar prestasi, tapi juga membangun soliditas, sportivitas, dan profesionalisme anggota Polri. Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 juga diketahui diikuti oleh kontingen dari berbagai polda di Indonesia dan jadi bagian rangkaian pembinaan prestasi olahraga di lingkungan Polri. Kejuaraan ini dilaksanakan sejak tanggal 15 sampai 20 Mei 2026. Semangat selalu pastinya ya untuk kontingen Polda Lampung. Semoga semakin banyak raihan medali yang didapatkan dan berhasil membawa nama harum dari Provinsi Lampung.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Lampung pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Sekarang Dian pamit undur diri. Selainnya jangan kemana-mana karena di Lampung siang ini tentunya Anda masih akan ditemani. Akan ada Tiara Wahyuni ya. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Saudara pendengar, Anda bisa

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
4: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
4: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak peta timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos, Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Hendrik, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 game terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya sampaikan pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

mereka lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Biasalah mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Semua OPD harus dapat punya inovasi dalam rangka memaksimalkan potensi aset yang ada. Kita ketahui bahwa nilai aset untuk provinsi Lampung cukup besar.

0: Selamat siang pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Berita dari Lampung siang hari ini edisi 19 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan inovasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang nilainya hampir mencapai 19 triliun rupiah untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Kita ke berita pertama pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong pemerintah daerah memanfaatkan obligasi dan suku sebagai alternatif pembiayaan pembangunan guna memperkuat kemandirian ekonomi dan pengelolaan potensi daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Siti Triani.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menegaskan arah pembangunan daerah harus kembali pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yakni pengelolaan cabang produksi strategis dan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gubernur mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, daerah perlu berani memanfaatkan instrumen pembiayaan seperti obligasi maupun suku daerah guna memperkuat pembangunan, khususnya pada sektor strategis berbasis hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam. Mirza menilai selama ini kekayaan alam di berbagai daerah belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Sebab sebagian besar pengelolaannya masih didominasi pihak swasta, sehingga nilai tambah ekonomi justru lebih banyak dinikmati di luar daerah. Menurut Gubernur, obligasi dan suku daerah dapat menjadi solusi untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong kemandirian daerah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, otoritas jasa keuangan, pelaku usaha keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
2: Saya tidak pernah merasa obligasi atau suku daerah ini adalah menjadi solusi yang sangat luar biasa. Saya tiba-tiba paham juga bahwa keberhasilan obligasi maupun suku membutuhkan kesiapan yang matang, mulai dari regulasi, kapasitas SDM, kualitas perencanaan proyek, sampai tata kelola keuangan daerah. Karena itu, sinergi dan kolaborasi menjadi sangat penting. Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh dukungan pemerintah pusat, kita butuh dukungan pemerintah, pelaku pasar keuangan, investor, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Saya percaya apabila kolaborasi ini berjalan baik, maka Lampung dapat menjadi salah satu daerah pertama-tama dalam pengembangan obligasi daerah dan suku daerah Indonesia. Dan saya juga berharap kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, tapi menjadi langkah awal lahirnya ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, profesional, transparan, dan berkualitas.
1: Pemanfaatan instrumen pembiayaan daerah seperti obligasi dan suku dinilai dapat membuka ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, terutama untuk mendukung hilirisasi sektor unggulan, penguatan infrastruktur, serta peningkatan nilai tambah ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan inovasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang nilainya hampir mencapai 19 triliun rupiah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ikhwan Wijaya.
1: Di tengah kita situasi keterbatasan fiskal,
2: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan langkah optimalisasi itu dinilai menjadi solusi strategis di tengah keterbatasan fiskal dan terbatasnya ruang peningkatan pendapatan daerah. Menurut Marindo, Gubernur meminta seluruh kepala OPD memiliki inovasi dan memaksimalkan potensi aset yang ada. Ia menjelaskan total nilai aset Pemprov Lampung saat ini hampir mencapai 19 triliun rupiah dengan jumlah sekitar 6.000 unit aset yang tersebar di berbagai sektor. Marindo memastikan aset-aset tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi besar apabila dikelola secara optimal dan inovatif. Sebab dengan kondisi fiskal APBD yang terbatas dan pendapatan daerah yang juga terbatas, maka pemanfaatan aset menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
1: Semua OPD harus dapat punya inovasi dan mereka memaksimalkan potensi aset yang ada. Kita ketahui bahwa nilai aset pemerintah Provinsi Lampung cukup besar, hampir mencapai 19 triliun ya. Dari data aset yang ada tuh harusnya bisa mampu menghasilkan potensi nilai ekonomis bagi pemerintah Provinsi Lampung. Di tengah kita situasi keterbatasan fiskal, APBD kita juga terbatas pendapatan daerah, maka pemanfaatan aset ini menjadi satu solusi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Pak Gubernur berdiskusi dengan semua OPD, menyampaikan inovasi-inovasinya semua kepala OPD, semua bersemangat untuk bisa memastikan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada.
2: Marindo menambahkan, selama ini sebagian aset memang telah dioptimalkan dan masuk dalam komponen pendapatan lain-lain yang sah dalam APBD. Karena itu Pemprov Lampung mendorong skema pemanfaatan yang tidak hanya sebatas sewa, namun bagaimana memanfaatkan nilai tambah dari sisi ekonomi, misalnya melalui kerjasama pemanfaatan, kemitraan, dan kolaborasi agar nilai ekonomi aset bisa tumbuh bersama. Salah satu contoh pemanfaatan aset yang telah berjalan, yakni UMKM Center yang tidak hanya disewakan, namun dikelola bersama melalui penugasan kepada BUMD Provinsi Lampung untuk menghasilkan penerimaan daerah sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk dialokasikan bagi peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah atau PBPU. Untuk bisa memastikan kecakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Lampung tetap terjaga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk
2: Pemerintah Provinsi Lampung memastikan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui dukungan anggaran BPJS Kesehatan sebesar 125 miliar rupiah pada tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindu Kurniawan mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU agar cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Menurut Marindu, pembiayaan jaminan kesehatan di Lampung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten kota. Karena itu koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Ia menambahkan dukungan pembiayaan tersebut menjadi pelengkap bagi daerah yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.
1: Yang pada intinya membahas dukungan kepesertaan cakupan dan juga dukungan BPJS kepada Provinsi Lampung. Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu sehingga kecakupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik.
2: Sementara Asisten Deputi Kewilayahan 3 BPJS Kesehatan Fauji Lukman menjelaskan, mayoritas peserta JKN di Lampung berasal dari segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Karena itu BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keaktifan peserta melalui program reaktivasi kepesertaan. Menurut Fauji, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang guna memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran kesehatan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga plastik dan bahan kue di Waikanan masih melambung menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: Jenis plastik yang ini, yang apa namanya, plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy, belum tahu.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Waikanan harus menghadapi kenyataan pahit, di mana harga kantong plastik yang sangat dibutuhkan untuk membungkus daging kurban hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi ini pun mulai memicu polemik dan keluhan di tengah masyarakat karena dinilai kian menguras kantong. Pemilik toko plastik Ani di Kampung Negeri Baru kepada RRI mengungkapkan bahwa polemik harga ini sudah berlangsung cukup lama sejak terjadinya ketegangan geopolitik global. Perbandingan harga plastik sebelum dan sesudah konflik global di pasaran saat ini terbilang sangat signifikan jika dibandingkan dengan harga normal sebelum terjadinya krisis global, masih menginjak harga Rp20.000 per vak untuk plastik merek PE dan merek PP. Namun saat ini, Mei 2026, harga plastik dua merek tersebut menginjak di angka Rp32.000 per pak. Lonjakan harga yang mencapai Rp12.000 per pak ini tentu sangat memberatkan, mengingat konsumsi masyarakat terhadap kantong plastik dipastikan akan melonjak drastis saat pembagian daging kurban nanti. Kondisi itu tentu membuat daya beli konsumen merosot, beban masyarakat dan pelaku usaha mikro kian bertambah karena kenaikan harga plastik, belum lagi disusul oleh merangkaknya harga bahan baku kue menjelang hari raya seperti tepung terigu dan bahan pelengkap lainnya.
1: Bu Ani, ya kabarnya sih ada penurunan, cuman nggak tahu seberapa persennya itu, nggak tahu juga gitu. Ya mungkin berapa persen ya, cuman kan kabarnya kemarin masih per kilo itu masih di bawah 50.000 lah.
3: Biasanya
1: untuk jenis plastik yang ini, yang apa namanya, plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy, belum tahu, belum ada kabar apa info. Masih di atas 30.000, 32.000, 30.000 per kilo. Ya, masih naik lah itu. Ya mungkin ada penurunan juga, nggak mungkin lagi stabil sama harga itu. Nggak. Nah, kalau kabarnya, infonya kemarin, kalau bahan kue memang ada kenaikan semua itu. Ya harapannya kalau bisa sih kembali ke harga normal kembali lah. Jadi pembeli pun nggak berkurang lah intinya.
2: Menurut Ani, akumulasi kenaikan harga barang-barang pokok ini menjadi kendala utama yang memicu lesunya daya beli masyarakat. Dampaknya terjadi penurunan volume pembelian dari konsumen secara signifikan, sehingga para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera menstabilkan harga bahan plastik dan bahan baku kue ke posisi normal kembali. Jika harga tidak segera turun, dikhawatirkan perputaran ekonomi masyarakat menjelang momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini akan semakin melambat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: UPTD KPH Bukit Punggur memperketat pengawasan dan edukasi untuk mencegah bencana alam di hutan Waikanan. Langkah ini diambil demi menjaga kelestarian hutan dan keselamatan warga sekitar. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Bencana alam menjadi salah satu sorotan utama dalam pengelolaan hutan, khususnya di Kabupaten Waikanan. Kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor dinilai sebagai tantangan serius yang harus ditangani secara terpadu dan berkelanjutan. Kepala UPTD KPH Bukit Punggur, Provinsi Lampung, Ronald Panjaitan kepada RRI mengatakan, tiga jenis bencana tersebut menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan penanganannya bersama berbagai pihak terkait. Menurutnya, langkah yang dilakukan tidak hanya sebatas mitigasi saat bencana terjadi, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya pencegah sejak dini melalui edukasi dan pengawasan rutin di kawasan yang dinilai rawan. UPTD KPH Bukit Punggur bersama pemerintah Kabupaten Waikanan dan para pemangku kepentingan terus berkoordinasi dalam upaya pencegahan bencana. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memfasilitasi kelompok binaan untuk menanam pohon-pohon tertentu yang mampu menjaga struktur tanah agar tetap stabil dan tidak mudah longsor. Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan pembuatan struktur penahan pada lahan hutan yang memiliki kemiringan tinggi atau rawan longsor sebagai langkah antisipatif. Tidak hanya berfokus pada aspek teknis, UPTD KPH Bukit Punggur juga secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi ini bahkan menyasar anak-anak usia prasekolah agar kesadaran menjaga hutan dapat ditanamkan sejak dini.
2: Sebetulnya PR terbesarnya sekarang ini, kalau menurut semua pihak ya, tidak hanya kami di kehutanan, itu bencana ya, itu seperti bencana kebakaran atau bencana tanah longsor dan banjir. Dan di Waikanan ini tiga itu sebetulnya yang menjadi PR kami, sebetulnya bagaimana kita bersama dengan para pihak terkait khususnya melakukan pencegahan sebetulnya. Jadi jangan hanya mitigasi. Nah, pencegahan itu bisa dilakukan ya melalui edukasi-edukasi, bahkan sampai ke usia dini. Kalau saya berpikir sampai ke usia dini gitu.
1: Sementara itu, salah satu warga Waikanan, Reni, mengaku merasakan langsung manfaat dari program yang dijalankan KPH Bukit Punggur. Ia berharap kerjasama antara masyarakat dan pihak KPH terus berjalan agar hutan tetap lestari dan kampung mereka semakin aman dari bencana.
3: Bagi kami sebagai warga Waikanan, bencana alam seperti banjir, longsor, itu ancaman nyata banget bagi keselamatan rumah kami. Melalui program yang dibuat KPH Bukit Punggur, kami sekarang aktif menanam pohon penahan longsor. Dan kami mendidik dan mengajak anak-anak sejak dini untuk menjaga alam.
1: Dengan langkah pencegahan dan sosialisasi yang konsisten, diharapkan dampak bencana alam akibat kerusakan hutan dapat diminimalkan demi menjaga kelestarian hutan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mengubah stigma vandalisme menjadi pesan visual penuh kedamaian, sejumlah pelaku kreatif graffiti di Kota Metro turun ke jalan untuk memperindah lingkungan gereja lewat aksi mural, sekaligus memicu inspirasi dan kepedulian lingkungan bagi masyarakat urban. Berikut laporan para Sasi Tepu.
1: Ya, mungkin dengan gambar ini bisa menginspirasi masyarakat.
2: Sejumlah pelaku kreatif graffiti dan mural di Kota Metro mengambil langkah unik dalam terlibat langsung dalam memperindah lingkungan rumah ibadah. Para pelaku yang menuangkan kreativitas seni visual di dinding area lingkungan gereja sebagai salah satu bentuk nyata aksi kepedulian lingkungan dan sosial. Salah satu pelaku kreatif graffiti Kota Metro, Genta, mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam mewarnai dinding rumah ibadah merupakan wujud nyata dari kepedulian para seniman terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, seni urban harus bisa menyatu dan memberikan dampak visual yang menenangkan bagi setiap orang yang melihatnya. Dirinya menambahkan, langkah dirancang sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kreativitas di Kota Metro. Hal tersebut sebagai langkah dalam menghadirkan lukisan dinding estetik yang tidak hanya bertujuan untuk mengubah wajah tata Kota Metro menjadi lebih hidup, tetapi juga mampu meningkatkan inspirasi masyarakat dalam mengapresiasi seni urban yang positif.
1: Di yang kami buat ini sebagai seni dan menginspirasi masyarakat Metro. Mungkin gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dalam bentuk gambar ini kami bisa menginspirasi lah. Untuk gambar yang kami buat ini, kami membutuhkan 7 cat, Mas. Dari cat dasar, dari untuk menambah lagi, lebih terang lagi. Kami gambar wanita untuk memeluk bumi. Itu seperti untuk yang sekarang terjadi di Indonesia ini, kan banyak sih penumbangan pohon liar, banyak apa yang merusak alam. Untuk melindungi lah alam ini contohnya loh, bagaimana itu kita untuk melindungi alam di Indonesia ini yang sudah mulai rusak. Ya, mungkin dengan gambar ini bisa menginspirasi masyarakat Metro dan perlombaan yang di gereja ini, Mas.
2: Dengan adanya ruang berekspresi di area publik maupun lingkungan keagamaan, dirinya berharap Kota Metro mampu bertransformasi menjadi kota yang ramah terhadap industri kreatif, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk terus menyalurkan bakat dalam kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan melakukan aksi jemput bola dengan mensurvei langsung calon penerima manfaat program rumah tidak layak huni atau RTHLH. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Basnas terus memastikan bantuan tetap tepat sasaran bagi yang
2: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan melakukan aksi jemput bola dengan mensurvei langsung calon penerima manfaat program rumah tidak layak huni RTLH di wilayah Kecamatan Gunung Labuhan. Langkah taktis ini diambil guna memastikan bantuan renovasi rumah benar-benar jatuh ke tangan warga yang paling membutuhkan. Dalam survei tersebut, tim Basnas Waikanan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data sekaligus mengecek secara detail kondisi fisik rumah warga yang telah diusulkan. Tua Basnas Kabupaten Waikanan, K. Haji Abud Nur Sihab, mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan kondisi real di lapangan. Ia mengatakan survei ini bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, melainkan langkah teknis krusial agar amanah dana zakat, infak dan sedekah atau ZIS dari masyarakat disalurkan secara transparan, akurat dan akuntabel. Dijelaskan Abud Nur Sihab, melalui program RTLH ini, Basnas Waikanan berkomitmen untuk tidak hanya memperbaiki tempat tinggal secara fisik, tetapi juga mengangkat kualitas hidup warga kurang mampu agar dapat tinggal di hunian yang layak, aman dan nyaman.
1: Ada dua RTLH atau rumah tidak layak huni yang dibantu. Yang pertama diberikan kepada Bapak Sardani sebagai warga masyarakat yang termasuk mustahik fakir yang beralamat di Jaya Laksana, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit. Yang kedua atas nama Bapak Ahmad Saripudin sebagai asnaf fakir yang berada di Kampung Banjarratu, Gunung Labuhan. Itu yang dibantu pada tahun ini. Bantuan tersebut berbentuk dana sebanyak 25 juta rupiah, yang 20 juta masuk di rekening material, toko material, yang 5 juta masuk di rekening yang mendapatkan bantuan atau mustahik.
2: Pengecekan mencakup

0: Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, memastikan sejumlah infrastruktur di wilayah Lampung Selatan akan dibangun tahun ini. Berikut laporan Robi Yudhastika.
1: Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengatakan sejumlah ruas jalan dan jembatan akan diperbaiki. Di antaranya pembangunan ruas jalan di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sidomulyo, serta satu jembatan di Kecamatan Ketapang. Jalan provinsi di Lampung Selatan dalam kondisi memprihatinkan. Sebelumnya kondisi jalan di wilayah Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan yang sempat viral telah mendapat respon dari pemerintah Provinsi Lampung. Ditambahkannya pembangunan akan dikerjakan tahun ini. Meliputi perluasan ruas jalan Gayam Raja Basa, pembangunan ruas jalan Candipuro Sidomulyo, dan pembangunan jembatan di Kecamatan Ketapang.
2: Selatan tahun ini sudah dianggarkan terkait dengan pembangunan perluasan jalan dari arah Gayam dan Raja Basa, kemudian beberapa titik jembatan yang ada di Ketapang dan di Candipuro, ya. Dan juga nanti akan kita dorong terkait dengan program jalan-jalan lingkungan yang ada di desa-desa untuk memastikan hasil-hasil pertanian ini ngangkutnya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, maka perekonomian juga kita akan semakin meningkat.
1: Sebagai wakil rakyat yang berasal dari daerah Lampung Selatan, Wahrul Fauzi terus mendorong realisasi program pemerintah provinsi di wilayah Lampung Selatan, khususnya untuk pembangunan lingkungan pedesaan dan akses pertanian. Jalan lingkungan dan akses pertanian harus diutamakan untuk memastikan kelancaran distribusi hasil pertanian dalam mendukung program swasembada pangan Provinsi Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, Taekwondo Indonesia TI Lampung memastikan pembinaan jangka panjang bagi atlet melalui kejuaraan provinsi maupun nasional dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan KONI Lampung terhadap pembinaan olahraga taekwondo di daerah. Berikut laporan M. Priam Budi.
4: Pengprop Taekwondo Indonesia atau TI Lampung memastikan pihaknya terus konsisten menggelar kejuaraan sebagai bagian dari pembinaan atlet menuju PON 2028 dan PON 2032. Kegiatan Gubernur Lampung Cup Kedua Taekwondo Championship 2026, Grid C di Bandar Lampung yang belum lama ini digelar tersebut menjadi agenda rutin Pengprop TI Lampung dalam mempersiapkan atlet. Ketua Taekwondo Indonesia atau TI Lampung Ali Hanafia kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan dengan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan KONI Lampung terhadap pembinaan olahraga taekwondo di daerah, TI Lampung wajib mempersiapkan atlet-atlet potensial menuju kejuaraan nasional. Ia menjelaskan kepengurusan baru TI Lampung berupaya menjawab harapan masyarakat dengan menyiapkan pembinaan jangka panjang bagi atlet-atlet muda.
5: Kita konsisten tetap melaksanakan kejuaraan-kejuaraan seperti ini udah yang kedua. Nanti di akhir tahun kita ada event lagi, dan di bulan Juli nanti ada PBTI series. Kebetulan itu yang mengadakan PBTI, cuma kita menjadi tuan rumah seperti itu. Kalau kami sebagai pengurus TI Lampung, terima kasih kepada pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur, kemudian Ketua KONI yang begitu support terhadap pengurus TI Lampung. Mudah-mudahan kami pengurus yang baru ini bisa sesuai harapan, bisa ke depan, bisa memberikan yang terbaik buat Provinsi Lampung. Gitu.
4: Sementara itu kejuaraan tersebut merupakan agenda rutin Pengprop TI Lampung dalam mempersiapkan pada akhir tahun untuk event lanjutan. Pada bulan Juli mendatang PBTI Series dan Lampung siap menjadi tuan rumahnya. Dalam menghadapi PON 2032, TI Lampung mulai melakukan pendataan atlet usia dini dan pembinaan rutin melalui program pemusatan latihan. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengaran, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan 100% Indonesia.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya, yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: Dua ya? Cinta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali ya.
1: Harusnya sih ramai ya. Tapi
0: harusnya. Emangnya...
1: Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel.
0: Iya.
3: Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya, dia founder.
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu
4: perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa 12, bisa 13?
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya, oke.
4: Okay. Sangkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip Nika Ardila.
0: Oke. Okay.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Uish. Terus ada Irma Rahim yang
0: Rahim,
4: penyanyi,
0: produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah penyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Kita 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
0: Oh.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini
4: gitu. Oh, gitu. Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya iya iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan Kak Els.
1: Oh, Ela. Oh,
0: Madam Els. Aduh.
3: Iya.
0: Lagi ibadah haji. Lagi ibadah haji ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Selamat siang Reza. Apa kabar?
2: Selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa Reza?
2: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh. Oh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah.
1: Iya pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau nggak salah?
2: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman
0: dulu. Oh begitu.
1: Iya, di bawah Mafian.
0: Oh, di bawah Mafian Misaru Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar sama Malaysia.
1: Iya.
0: Oke, ya. Ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tepatnya fleksibel ya.
0: Fleksibel, ya.
3: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa
3: grup
0: ya.
3: Lawak iya, dibilang ini family-nya kita iya juga gitu.
0: Oke. Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Kak Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
0: yang bisa-bisa
3: ya
0: aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan.
0: Oke. Okay.
4: Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan slow kita rock, ya. Ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila.
3: Sebagian.
4: Ya, kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di yang
4: kita. Paling muda.
1: Paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
0: Cukup tua.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
2: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh, begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik. Halo.
1: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel.
3: Inai.
0: Sama Inai. Terus ada Reza, halo. Sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya dari tadi udah
0: Udah
1: menunggu.
0: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya selamat siang, 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Alpha deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung apa yang mau disampaikan Mas Faris.
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, itu aja.
6: Terus semoga karya-karyanya sukses terus.
7: Amin.
6: Lancar semuanya.
7: Siap. Oke. Okay. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
7: Aku Bartoko Malang loh Mas.
0: Oh.
7: Iya kan siaran. Ya waktu itu kan siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
7: Makan.
1: Wis sedap. Dingin-dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
7: Itu aja Mas Faris ya.
1: Mas Faris, terima kasih. Okay, matur suwun.
7: Iya. Yeah. Ya, dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
8: Kita pe kampung.
7: Kita pe kampung Bu Farida.
8: Tetangga.
7: Tetangga Bu Farida.
1: Farida, halo.
7: Oke. Okay.
1: Terputus
7: Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
7: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
7: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya, ya.
7: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
8: ya. Teh Lady dulu deh kayaknya.
7: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
9: Kenapa nih?
7: Ya, kenapa nih?
9: Ngambil minum dulu.
7: Oh iya iya. Kenapa namanya The Nine?
9: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
8: Betul.
7: Nah, tadinya ya, gitu ya.
8: Awalnya,
7: ya. Okay.
9: Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
7: Oh, sih.
1: Ya. Langsung jadi diajak loh.
9: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
9: Mas Tengku ya siapa?
1: Iya, iya,
9: ya,
1: Tengku
7: Sapi. Benar, Kak.
9: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine. Nah,
9: namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
7: Benar. Gitu. Oke.
1: Okay. 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal
9: itu,
1: ulang tahun saya 9, Bang.
7: Oh iya.
1: Iya,
7: oh,
1: makanya aku 9
9: The Nine, ya kan? Angka 9.
1: Oh, iya.
8: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
8: Oh,
1: baru lewat.
8: Udah lewat ya.
7: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
7: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
8: Saya.
7: Oh, begitu.
1: Langsung gitu ya.
3: Foundernya langsung.
7: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
7: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tambuah C dulu.
3: Tambuah
1: C. Uncle Gazi.
7: Inai kayaknya nih ya kan, ya, sahabatnya.
8: Harus pakai bahasa Padang kalau
7: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
10: Halo.
7: Iya.
10: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
10: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
7: Oke.
10: Okay. Boleh tanya sama Denanya.
7: Boleh dong.
10: Lagu almarhum Nisi Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama Denai?
7: Oke. Okay.
10: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
7: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
10: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam-salam buatnya.
7: Silakan.
10: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
7: Mm-hmm.
10: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denain sukses selalu.
7: Terima
10: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
7: Terima kasih,
1: Uncle Gazi.
7: Kemudian kita ke Semarang, ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi, apa kabar?
7: Mas Yosi, kampungnya siapa?
11: 100% Indonesia.
7: Iya,
1: ya. Bang Yosi.
11: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
7: Siap.
11: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
8: Harga partai.
3: Harga sedulur.
7: 9 dapat bonus 1.
8: Betul, betul.
7: Satu dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
11: Sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
7: Iya. Iya.
11: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
7: Oh, oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
11: Oke, terima kasih. Terima
7: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
7: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
7: Loh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
7: Jadi maruk loh dia loh.
1: Jam Gadang semua di sini.
3: Semua di sini.
7: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
7: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
12: Selamat siang, Lekas Pertan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia, saya Uncu Divo dari kota Solo.
7: Oh, Solok.
1: Solok.
7: Silakan.
1: Solok. Bareh Solok. Bareh tanamu.
7: Dari Solok. Dari Solok ke Solok.
1: Langsung.
7: Oh, oke.
1: Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
12: Ada. Halo, Dinai.
7: Halo.
1: Halo.
7: Halo.
12: Saya Uncu Divo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
7: Salam kenal.
12: Menanyakan ke Dinai-Dinai ini, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
7: Oke.
12: Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dijawab ketiganya ya Dinai.
7: Siap.
12: Salam lagi.
7: Oke, silakan.
12: Salam untuk semua yang di studio, untuk anak di Limbodata Padang. Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
7: Oke.
12: Itu salamnya untuk Jawa, yaitu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
7: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap, Uncu Divo.
7: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, yo. Udah.
7: Oke. Uncu Divo udah.
1: Uncu itu paling kecil biasanya.
7: Oh begitu ya. Uncu, baiklah. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ada Uncle Gozi dari Padang ya.
4: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
7: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Night?
1: Yes.
7: Lagu apa?
4: Yang di cover?
7: Iya.
3: Belum ya.
4: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
7: Banyak. Oh, okay.
4: Terutama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya. Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
7: Iya, iya.
4: Karena kita enggak perlu perizinan ke ininya paling intinya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua. Jadi
7: personilnya. Kalau personil secara masing-masing ya.
4: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada. Tapi kita
1: ada cekiran nggak rencana?
4: Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece,
4: karya
1: yang
4: masterpiece. Biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila. 30 tahun meninggal. Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi untuk Nika Ardila seperti itu kedepannya. Wow.
7: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
1: Siapa mau jawab?
7: Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
7: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
4: Silakan. Teteh, Eca.
2: Teteh aja dulu.
7: Teteh.
2: Apa?
7: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
7: Bukan, cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
7: Gimana
4: cerita,
7: ini?
4: Cerita
2: tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan, karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak, bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dengan lagu ini. Dan Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini, dan di sudah ada 3 single dari The Nine. Yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar. Begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
7: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Roma, bukan Irama, bukan biskuit. Main kali apa? Ya enggak ya.
5: Ya begitu, bulu
7: okay.
5: kuduk gitu.
7: Bulu kuduk siap ya,
5: pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya, bisa apanya,
7: bisa menjadi,
5: banyak ya. Orang suka.
1: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
5: Sangat mewakili sekali yes. dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan
7: okay.
5: dari masing-masing personil.
7: Siap.
5: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang yes. sangat genius.
7: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
8: Lupa lirik langsung.
3: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
8: Partnya Tete di sebelah mana sih?
5: Nah lo tuh.
7: Nah.
1: Partnya Tete sebelah mana?
8: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
5: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
8: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
3: Abis KL tuh.
8: Pelukanmu menghangatkan jiwa. Nah, tuh Teh, pelukanmu.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu Jepo. Yeah. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa Siap. Kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali.
0: Amin.
2: Okay. Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu Siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana, Pak Kendi di Teritoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum Boleh. Nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang iya, kalian semua ya. Karena banyak banget ya kan
4: itu lumayan
5: jadi
4: ya?
5: Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat sembilan.
0: Oh gitu
5: ya.
0: Gitu
5: jadi harganya itu harga udah harga paket gitu
0: udah
5: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain sembilan piring aja
1: sembilan piring sembilan minum ya.
3: Yang penting perut kenyang ada sembilan piring
1: Ridersnya gampang
0: beratnya gampang ya.
5: Ridersnya gampang.
3: Gampang.
5: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza.
1: Mm-hmm.
0: Reza kan cerita pernah belajar sama expert,
1: mm-hmm.
0: gitu ya. Apakah yeah. itu Meli ya kan?
1: Yeah, yeah. Mm.
0: Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh pernah ketemu aja.
1: Iya belum belajar.
0: Nah Reza. Boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
6: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
5: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari
1: iya,
0: ya.
7: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
7: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
7: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tag vokal juga kan, mau minta di arena sama Echa. Cuma saat itu Echa lagi nggak bisa.
5: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
6: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
1: Setuju.
5: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya, Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solok.
0: Oke. Okay.
1: Solok Bare Tanamu. Baru tahu juga sih.
7: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel kita dulu kali.
5: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
5: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
5: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
5: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
5: Karaoke enggak gitaran,
7: tagendangan.
5: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
7: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
7: Karena memang kesehariannya nyanyi jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
7: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
7: Ya itu memang iya juga sih, tapi
5: sudah nggak ngefek ya.
7: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
5: ya, kita
7: dikuranginnya pas mendekati event aja.
5: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Oke.
5: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
5: Iya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Iya.
1: Jaga kualitas,
0: jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Resa, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
5: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka bikin pedes sih, nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
6: Enggak ada
1: sih. Sikat aja, Sa.
6: Ngambek
1: ya.
6: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
6: Oh my god.
7: Kayak makan kacang dia
0: gitu,
7: sama es batu. Yeah.
0: Oke.
7: Okay. Kalau bisa
1: di ya, gitu mereka tuh, ya.
7: Kayaknya dia seneng banget deh.
1: Bestia nama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
5: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
5: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
5: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser? Ya udah saling
0: seru aja.
5: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
0: fotografer,
5: ada fotografer.
1: Kita juga ada
5: wedding organizer juga kita ada.
0: Oh.
7: Ada ramen juga.
5: Ramen juga, makanan juga kita ada.
6: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
5: Jadi lengkap sebenarnya.
7: Bagian ngedit
0: Rizna. Iya.
1: Seru banget.
0: Oke.
1: Ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan, ya mungkin ini kayak sub grup kali ya.
1: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior
1: M.
0: Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
1: Iya.
0: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior jiku, gitu.
1: Ada kepikiran?
5: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah ya
5: untuk wadah berkarya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
7: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
5: ya kan? Lomba karaoke ya, juga beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi wadah untuk mengembangkan
0: bakat
1: seni
0: ya,
1: yang
0: siap.
1: Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
5: Ya sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat. Oke.
5: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya, jam 11 malam
7: iya
5: ya. Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
7: kita pendiam semua orang.
5: Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat. Udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
0: Selamanya sahabat ini ya.
5: Selamanya sahabat.
0: Siap kalau begitu. Ya
5: makanya kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan nangis dong.
5: Itu yang dibikin.
7: Itu.
5: Kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
7: Kan di situ ada liriknya sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis.
7: Sedih. Kan ada kita di sini.
5: Masih ada kita di sini. Kayak gitu.
1: Itulah apa gunanya berteman.
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
5: Panjang sepanjang jalan kenangan.
1: Kenapa Teteh? Kenapa?
6: Enggak, aku yang
0: Reza. Kenapa Reza? Pokoknya tadi?
6: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan lain juga, kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denan.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: Ayo.
1: Jadi iya loh, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Seru. Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan pokoknya diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke. Okay. Masih ada. Kita baca kota-kota yang lagi merilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo. Neri.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
1: Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
2: Selamat siang buat semua di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
2: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke, itu aja.
2: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
2: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
2: Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Oh, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
3: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
3: Kapan ke Samarinda?
0: Denain kapan ke Samarinda?
4: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja. Siap. Kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya, apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Tehnike ya. Jadi semua karya-karya Tehnike tuh Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Tehnike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
4: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: coba silahkan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Luar.
2: Oke.
1: Mantap sekali.
2: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke mau Samarinda. Ke Samarinda tonight?
3: Kita tanya balik aja ya.
1: Kapan diundang?
3: Kapan kami diundang?

0: silakan Mas Ari diundang ya,
1: denainnya ya. Mas Ari diundang, tadi harga ini kan.
0: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah ya.
2: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
0: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp-WhatsApp yang belum kebaca ya.
1: Iya, kita baca.
0: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
1: Amin.
0: Aku punya bawal, tawar hasil mancing.
1: Enak.
0: Terima kasih.
1: Ini buat Bang Yudi. Apa enggak?
0: Enggak, cuma fotonya doang.
2: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
1: Iya.
0: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
2: Kok dihapus?
0: Enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
1: Nanti diputar ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya.
0: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
1: Oh,
0: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
1: Bener.
0: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak, termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Betul. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, kalau ada sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
1: Aduh.
0: Ya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
2: Benar, tangannya dong.
0: Ada challenge-nya.
1: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
0: Siapa teman ya?
1: Ada itu.
0: Ada ya, dari saya, bagian RRI.
1: RRI ya.
0: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
1: Betul.
0: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, gampang kata mereka.
1: Gampang.
0: Kecil tuh. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
1: Aduh.
0: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah?
2: Sulawesi Selatan, Toraja.
0: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
4: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
0: Terus
1: mau pilih yang mana?
0: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Teh Lady Sunda ya, Teh.
1: Nah,
0: Teteh.
1: Refnya.
0: Ya udah.
4: Aduh, bingung banget.
2: Bahasa Makassar. Waduh.
0: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
2: Di refnya aja ya berarti.
0: Boleh refnya aja masing-masing ya.
1: Masing-masing.
0: Berarti
2: dari Inai dulu, dari Inai dulu.
0: Inai dulu.
2: Padang dulu.
0: Padang Inai. Silakan Inai.
1: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
0: Oh iya.
2: Aku terakhir.
1: Dia main aman.
0: Main aman.
1: Enak.
0: Silakan Inai.
4: Aku lagi mikir lirik.
1: Atau siapa yang udah
4: diri sendiri?
0: Hah? Yang udah siap.
4: Oh, Ca bagian sahabat yang pertama.
2: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
0: Iya, yang dibisa aja, enggak harus partnya banget.
2: Bahasa Padang ayo.
4: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Pernah ya?
0: Ketawa Reza.
4: Bayi walau ku tak puru.
1: Siapa next yang sudah ready?
2: Siapa?
1: Teh Lady.
0: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
5: Asli susah juga.
1: Udahlah.
4: Makassar Teh, aduh.
5: Susah kumahnya.
1: Kumaha?
2: Sahabat bahasa Sundanya apa
1: gitu
2: Teh?
1: Kumaha, kabarna gitu.
5: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
1: Maneh
5: kumaha oge.
1: Untung enggak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
2: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
0: Makassar dulu, Reza
2: dah. Makassar dulu.
0: Makassar. Coba.
2: Coba.
4: Mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
2: Cepetan.
4: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terkurut?
2: Terpuruk apa terpuruk ya?
4: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
0: Iya boleh.
2: Tadongko.
1: Tadongko.
2: Tadongko.
1: Tadongko.
4: Itu bukan bahasa Makassar.
2: Oh, bahasa Bugis ya itu.
1: Kodong,
2: ya?
1: Kodong.
4: Iya.
1: Iya kodong. Kodong.
4: Kodong begitu ya.
0: Yes. Pokoknya begitulah ya. Ayo penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih.
2: Kirain udah dilupain.
0: Enggak dong.
2: Gongnya. Apa ya?
4: Tunggu malah.
0: Sang mane iko mana sang mane. Tae mutambe mu iku tumangi. Karena lancar lagi dong lagi.
1: Tapi kok mirip sama Sunda ya, sang maneh gitu, bukan maneh.
2: Sang maneh itu berarti kayak sahabat
0: gitu. Sahabat ya, sang maneh.
1: Iya kan? Iya ya.
0: Oh, baiklah ya, kalau begitu.
1: Hebatnya seru, Indonesia seru, ya. Se-Indonesia.
0: Jadi punya bahasa macam-macam gitu.
1: Tapi
0: kan.
1: Tapi seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam suku. Daerah, suku,
2: ya. Agama.
1: Agama jadi seru seru seru.
0: Baiklah kalau seru. Begitu.
4: Backgroundnya juga beda-beda.
1: Iya kan?
0: Iya kan makanya.
1: Oh tadi kan ada.
0: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
4: Yang mana?
2: Dia udah lupa.
0: Sahabat.
4: Oh sahabat ikolah sahabat.
2: Iko. Sama bahasa Toraja.
4: Apa lagi?
2: Iko,
4: apa
2: kau.
4: Lagi?
2: Ya.
4: Abis apa kak?
0: Tak pernah pergi walaupun.
4: Tak pernah. Pai walaupun tak purua.
0: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine. Halo.
0: Halo, Teleri dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama bandnya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Okay. Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Oh. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Teh Dinda kumada mang.
5: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti maksudnya.
5: Selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya. Yeah. Yeah. Itu The Nine juga.
5: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk.
5: Okay. Ya. Jadi terpesona, tersepona deh dengar tuh menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan emang ya. Sahabat itu rasa saudara ya.
1: Betul.
5: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
5: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai. Untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
6: Kita juga istirahat
5: karena dia pun dulu ya. Lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio.
5: Okay. Mm-hmm. Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
5: Eris kira. Taufik.
1: Yeah.
5: Hatur
1: nuhun.
0: Hatur nuhun Teteh. Penelpon terakhir yes. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti dikirim benaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
1: Ya.
4: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Siap.
1: Benar.
4: Dengan senang hati.
0: Oke. Baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana? Masing-masing personil. Marcel dulu.
4: Lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya.
0: Okay.
4: Juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Ya. Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya? Bercanda.
0: Ya nggak apa-apa. Ya,
1: kita rezeki masing-masing gitu. Itu
4: rezeki. Boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar. Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, oke.
4: Okay. Jadi memang kita The 9 tapi. Masing-masing berkarir.
0: Ya. Masing-masing berkarir ya.
4: Dan kita okay. Support.
0: Siap. Terus kalau Inai
6: Kalau Inai, Inai ya tadi yang dibilang Kak Asel itu, jadi ada single dari Kak Cel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan tek vokal.
1: Ya, nanti promo kesini.
0: Oh, gitu. Begitu lagi ya dong.
1: Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project nextnya?
8: Kalau project nextnya sama kurang lebih sama kayak apa Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya, keluarnya. Iya, dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Domi juga ada. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
8: okay, nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, okay, Teh Lady
8: ditemenin sama Kak Marcel.
0: Siap. Yang paling senior, Teh Lady, apa nih next projectnya?
1: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk ya.
9: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya
0: melamar apa nih?
9: Udah ada yang ngelamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet.
9: Sebenarnya Teteh enggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, enggak kayak dulu lagi, ya udah gitu. Udah dijalanin santai, tapi memang inilah hidupnya Teteh. Emang hidupnya di dunia ini ya. Di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya. Keluar kayak gitu. Ya, insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan. Ada satu buah lagu terbit, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Oh, ditunggu dong.
9: Mungkin maksudnya
0: saya mau
9: Ismail.
0: Siap. Sama
9: Tengku
1: Taufik. Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
8: Tengku juga tuh tadi katanya
1: buat Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
4: Jadi salah satu personil The Nine, Ibu Irma ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
8: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
1: sehat makanya ya.
8: Kita lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Emang layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
4: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
1: Senang banget.
0: The Nine, terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
4: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management. IR-nya musik biasa C Management. Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
1: Semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung amin. Ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya nggak?
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus.
1: Sukses buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inai, Kakak Marcel.
0: Oke, salam
1: karya
0: buat personil yang lainnya.
1: Ya,
0: terutama Irma Rahim, janji kesini hari ini. Ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, wo.
1: Emang gimana caranya, mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok.

0: untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: first now. You take her first now. You take her first now. You take her first now.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: adek. Ayo makan dulu nah. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita ke Pro 1 RRI Sungai Liat untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami.
1: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kesehatan, karena asap rokok ini bisa mengandung zat kimia yang karena asap di KTR ini resikonya sama bahaya buat jantung, paru-paru dan kanker.
3: Telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita. Implementasi kawasan tanpa rokok di kawasan kampus di Bengkulu sangat penting dilakukan untuk mencegah paparan asap rokok yang berpotensi mencemari udara. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk dialokasikan bagi peserta penerima bantuan iuran dan peserta bukan penerima upah. Pendengar, adalah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Dan mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: kampus di Bengkulu sangat penting dilakukan untuk mencegah paparan asap rokok yang berpotensi mencemari udara. Berikut kita dengarkan laporan Bisara Sianipar dari RRI Bengkulu.
1: Dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kampus Universitas Sajarin Bengkulu untuk melihat langsung implementasi kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR ini dinilai sangat penting demi menjaga kesehatan, sivitas akademika maupun masyarakat umum dari paparan asap rokok. Dari hasil wawancara bersama akademisi Unihas Bengkulu Odli Gulo mengatakan, penerapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan pengguna maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Menurutnya, asap rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan paru-paru hingga kanker, termasuk bagi perokok pasif yang terkena paparan asap rokok. Selain itu, kawasan tanpa rokok juga dinilai penting untuk melindungi kawasan rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia hingga orang yang sedang sakit. Tidak hanya itu, keberadaan kawasan tanpa rokok juga mampu menjaga lingkungan tetap bersih dari solusi udara maupun sampah puntung rokok, serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya merokok dan menerapkan perilaku hidup sehat. Odli Gulo menambahkan, di Bengkulu sendiri penerapan kawasan tanpa rokok sudah diberlakukan sejumlah tempat seperti kampus, sekolah, bandara, rumah sakit hingga tempat ibadah. Hal tersebut wajib diterapkan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan serta PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana yang mewajibkan penerapan kawasan tanpa rokok.
2: Satunya itu untuk melindungi kesehatan, karena asap rokok ini bisa mengandung zat kimia yang kena asap di KTR ini risikonya sama bahaya buat jantung, paru-paru, dan kanker. Dan juga untuk melindungi kelompok, menjaga lingkungan bersih, mendorong perilaku sehat.
1: Jelas Odli Gulo, bagi masyarakat yang melanggar aturan di kawasan tanpa rokok, pemerintah sebenarnya telah mengatur sanksi dalam PP nomor 28 tahun 2024. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tertulis, denda hingga pencabutan izin usaha bagi tempat usaha yang terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut diakui masih belum maksimal di sejumlah tempat umum. Akibat masih ditemukan sebagian masyarakat yang tetap merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dari RRI Bengkulu, bisa Sianipar melaporkan untuk Belajar Sumba.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI

0: Pendengar, berikut tanggapan warga kota Palembang terkait kawasan tanpa rokok yang terkadang diabaikan warga yang berhasil dihimpun tim RRI Palembang.
1: Yang nyebelin itu ada orang merokok di atas motor yang sedang berjalan. Api rokoknya itu menyelayang kena orang. Ditegur malah marah. Jadi untuk ruang khusus merokok, bagusnya dibuat di kawasan ruang terbuka hijau, biar asapnya tidak kemana-mana.
2: Kawasan tanpa rokok harus terus disosialisasikan agar masyarakat tahu bahaya rokok dan asap rokok bagi kesehatan. Tapi masih banyak juga yang tidak tahu kalau ada larangan merokok di lokasi-lokasi tertentu.
3: Banyak masyarakat yang paham kalau rokok itu berbahaya, tapi justru kadang orang yang lebih berintelek, terus berpendidikan, itu malah entah sadar entah tidak mereka tetap saja merokok kayak gitu. Karena mungkin sudah jadi candu ya, hobi kayak gitu ya. Jadi walaupun berbahaya, mereka tetap saja ngerokok. Jadi apapun alasannya, nggak ada istilah bagi mereka untuk berhenti merokok seperti itu. Entah kenapa, meskipun banyak pihak yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya, khususnya bagi paru-paru kita, dalam jangka panjang, jangka pendek pun itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Tapi tetap saja tidak merubah perilaku orang yang merokok. Imbasnya kita sebagai perokok pasif.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: wawancara singkat reporter Bus Tommy Ahmad bersama Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Bangka Indrata Yusaka.
1: Penerapan kawasan tanpa rokok ini atau KTR di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Bidang Kabin Penegakan Peraturan Daerah atau Perda Satpol PP Kabupaten Bangka, yaitu Bapak Indrata Yusaka berikut ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk lebih mengoptimalkan implementasi ini, apa yang akan dilakukan oleh Bapak bersama tim dalam waktu dekat ini, Pak?
2: Nah, yang hadir dari tahun 2014, cuma selama ini kan penegakannya biasa-biasa saja. Nah, karena tahun ini kita dapat dana bagi hasil cukai rokok, maka kami bisa melaksanakan penerapan ini lebih intensif dan lebih inilah, lebih terstruktur. Nah, harapan kita kalau di semua yang sudah ditetapkan sebagai KTR itu memang bebas dari rokok, rokok apapun bentuknya. Namun untuk pelaksanaan yang lebih di tataran aplikatifnya nanti, kita memang harus berubah perda kita dulu. Karena di perda kita ini hukumannya masih agak kurang pas gitu ya, menurut kami ya. Nanti bekerja sama dengan Dinkes, Ibu Arlis, nanti kita akan kaji banding di tempat orang kayak gimana sih? Apakah misalnya per pelanggaran langsung 50.000 atau yang masuk akal gitu loh. Gak ada cuma gara-gara rokok 6 bulan, gak mungkin lah, 3 bulan, gak mungkin.
1: Pak, terkait kawasannya, wilayah-wilayah mana saja yang akan menjadi kawasan tanpa rokok ini, Pak?
2: Tidak, ada 7 tatanan, tempat sekolah, tempat bermain, fasilitas publik, angkutan umum, fasilitas kesehatan. Artinya di mana berkumpulnya orang-orang yang nggak semuanya ngerokok. Mau di kafe ya, nggak tahu ngapain lah, artinya kan memang.
1: Tapi mungkin kantor-kantor juga harus menyediakan lokasi untuk tempat merokok, kan Pak? Atau smoking areanya?
2: Tempat itu ya, tergantung dari inilah, apa namanya, kapasitasnya.
3: Rumah sakit dah mungkin.
2: Nah, rumah sakit pun sebenarnya bisa. Di kantor-kantor lah itu ada smoking corner namanya. Biasanya di outdoor lah smoking corner.
3: Itu sebagai syarat selain kita menerapkan perda
2: sekaligus mengecek bahwa memang lah dia lo smoking corner lah, lagi siapkan lo. Orang di bandara lagi ada smoking corner kok gitu kan. Biasanya masyarakat juga.
1: Baik, terima kasih Pak Indrata atas waktu dan penjelasannya. Demikian pendengar, sekian dan terima kasih.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: diantaranya dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui dukungan anggaran BPJS Kesehatan sebesar 125 miliar rupiah pada tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindu Kurniawan mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU agar cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Menurut Marindu, pembiayaan jaminan kesehatan di Lampung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten kota. Karena itu, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Ia menambahkan, dukungan pembiayaan tersebut menjadi pelengkap bagi daerah yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.
1: Yang pada intinya membahas dukungan kepesertaan cakupan dan juga dukungan BPJS kepada Provinsi Lampung. Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini, PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu, sehingga kecukupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik.
0: Sementara Asisten Deputi Kewilayahan 3 BPJS Kesehatan, Fauji Lukman menjelaskan, mayoritas peserta JKN di Lampung berasal dari segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Karena itu, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keaktifan peserta melalui program reaktivasi kepesertaan. Menurut Fauji, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang guna memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran kesehatan. Agung Gozali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: kasus hingga kantor ASN menindaklanjuti tingginya kasus TBC. Laporan Yoga Wijanarko.
1: Kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Jambi masih tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi kini memperluas pemeriksaan dan pelacakan kasus hingga ke lingkungan kerja aparatur sipil negara atau ASN guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan penyebaran TBC masih banyak ditemukan terutama di kawasan padat penduduk dengan kondisi rumah lembab dan minim ventilasi. Kondisi ini dinilai mempermudah bakteri penyebab TBC bertahan hidup dan menular ke lebih banyak orang. Maulana menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan tracing dan pencarian kasus secara masif. Selain menyasar masyarakat umum, pemeriksaan kini diperluas ke kantor pemerintahan karena ASN yang terpapar berpotensi menularkan penyakit di lingkungan kerja.
2: Kemudian saya sudah membuat percepatan untuk pemeriksaan tuberkulosis di seluruh kantor ASN. Karena kan ASN yang tinggal di rumah itu, kalau kena juga dia bisa membawa ke kantor. Sekarang sedang didamkar, nanti semua OPD akan dilakukan tracing juga pencarian kasus.
1: Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Jambi terhadap program nasional dan global dengan penanganan tuberkulosis. Selain memperluas pemeriksaan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar menjalani pengobatan TBC secara tuntas selama 6 bulan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya TBC resisten obat yang sulit ditangani dan beresiko memperluas penyebaran penyakit. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar pasca launching, Sekda Kaur dorong sinergi dan penguatan kooperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Setelah di launching kooperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur,

fungsi masing-masing. Penegasan tersebut disampaikan guna memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Sekda Kaur mengungkapkan bahwa sinergi dan kerjasama yang baik antara seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan koperasi. Dengan kolaborasi yang solid, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu

0: Surya Tenggara Putih kepada PA Koperasi Tenggara Putih untuk melakukan pembinaan. Koperasi Desa Tenggara Putih di Kabupaten Kaur ini semuanya bisa berjalan dengan bagus, bisa betul-betul menimbulkan manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat se-Kabupaten Kaur.
1: Sekda Kaur juga mengungkapkan dari 80 titik gerai koperasi dibangun di Kabupaten Kaur saat ini dilakukan di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Kaur yang telah diberikan izin pemanfaatannya. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI dalam upaya meningkatkan perekonomian desa secara merata. Sementara itu, Pabung Kodim 0408 Bekus

0: telah rampung pembangunannya, sementara sisanya masih dalam tahap proses pembangunan fisik.
1: Pembangunan KTKMP yang ada di Kaur sekitar 80 titik tersebar di 15 kecamatan. Untuk yang sudah selesai ada di titik, kemarin kita mau launching pertama itu di Kelapa Sar, tapi diarahkan ke sini. Seiring berjalannya waktu, kan lebih banyak aja

0: tersebut masih terkendala lahan, mengingat pembangunan KDMP dapat dibangun jika desa sudah memiliki lahan.
1: Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek yang asoy belum tahu.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Waikanang harus menghadapi kenyataan pahit di mana harga kantong plastik yang sangat dibutuhkan untuk membungkus daging kurban hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi ini pun mulai memicu polemik dan keluhan di tengah masyarakat karena dinilai kian menguras kantong. Pemilik toko plastik Ani di Kampung Negeri Baru kepada RRI mengungkapkan bahwa polemik harga ini sudah berlangsung cukup lama sejak terjadinya ketegangan geopolitik global. Perbandingan harga plastik sebelum dan sesudah konflik global di pasaran saat ini terbilang sangat signifikan jika dibandingkan dengan harga normal sebelum terjadinya krisis global, masih menginjak harga Rp20.000 per vat untuk plastik merek PE dan merek PP. Namun saat ini, Mei 2026, harga plastik dua merek tersebut menginjak di angka Rp32.000 per pak. Lonjakan harga yang mencapai Rp12.000 per pak ini tentu sangat memberatkan, mengingat konsumsi masyarakat terhadap kantong plastik

0: lah. Oh, biasanya beli jenis plastik yang ini, yang apa namanya, plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy, belum tahu, belum ada kabar apa info. Masih di atas 30, 32 ribu, 30 ribu per kilo. Ya, masih naik lah itu. Ya mungkin ada penurunan juga, nggak kan? Gak mungkin lagi stabil sama harga itu, nggak. Nah, kalau kabarnya, infonya kemarin, kalau bahan kue memang ada kenaikan semua itu. Ya harapannya kalau bisa sih kembali ke harga normal kembali lah. Jadi pembeli pun nggak berkurang lah intinya.
1: Menurut Ani, akumulasi kenaikan harga barang-barang pokok ini menjadi kendala utama yang memicu lesunya daya beli masyarakat. Dampaknya terjadi penurunan volume pembelian dari konsumen secara signifikan, sehingga para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera menstabilkan harga bahan plastik dan bahan baku kue ke posisi normal kembali. Jika harga tidak segera turun, dikhawatirkan perputaran ekonomi masyarakat menjelang momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini akan semakin melambat. Dari Waikanan, Ramadana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

Pemkab Kerinci pastikan belum ada kepastian terkait penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci tahun ini. Laporan Muhammad Desman.

0: rinci. Untuk tahun 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dan juga keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait ada ataupun tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan juga tenaga honorer di Bumi Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci Suhatril mengungkapkan penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Pihak BKPSDM Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa secara administratif pemerintahan Kabupaten Kerinci telah bergerak aktif dengan menyusun dan juga mengirim usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan.
1: Untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk informasi apakah sedia atau tidak. Jadi hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
0: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDM Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk tidak percaya informasi-informasi spekulatif ataupun hoax yang beredar di media sosial mengenai jumlah kuota dan juga jadwal pendaftaran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari RRI Sungai Penuh tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat ke Pulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Aris, mewakili tim kerabat kerja yang tugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit dihiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

Pernahkah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Pernah tidak Anda kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras menanam dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dengan berasal dari Pengadilan Agama Gedung Tataan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedung Tataan memanggil nama Farida binti Effendi almarhum, beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun A, RT 003 RW 003.

0: Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Lampung, sekarang tidak diketahui keberadaannya atau alamat domisilinya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai termohon, supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada bertempat di Pengadilan Agama Gedung Tataan, beralamat di Komplek Pemka Pesawaran Jalan Raya Kedondong, Wailalap, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat goib antara Andrian Novianto bin Leonardo sebagai pemohon melawan Farida binti Effendi sebagai almarhum sebagai termohon, dan berdasarkan berita acara sidang tanggal 7 April 2026.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

0: jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Nah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.
1: Mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHC hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya.
8: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
11: Dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI yang berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
10: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isar Gas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
12: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
13: Yeah.
12: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
13: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
12: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
10: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlia Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
5: Kalau ibu sendiri,
4: nanti kita saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi uduk.
4: Ya, tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randi Pratama melaporkan selengkapnya. Randi.
6: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
7: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
6: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami di FM 90,9 MHz.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya malam hari ini Andina kembali menemani Anda dalam acara Lampung Malam ini. Bagaimana untuk Anda, apakah sudah sampai di rumah atau mungkin juga saat ini masih dalam perjalanan ya, atau ada yang saat ini masih lembur nih di kantor? Ya udah, semangat aja ya lemburnya. Mudah-mudahan segera selesai sehingga bisa kembali pulang ke rumah untuk berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami berikan juga informasi ini untuk Anda pendengar. Saat ini dari Simpang Itera arus lalu lintas nampak terlihat ramai ya, dan juga lancar. Tapi tetap aja nih, ada aja ya yang membawa kendaraan roda 2 yang gak pakai helm. Mudah-mudahan tentunya Anda yang mungkin baru akan berangkat menuju suatu tempat ya, gak lupa untuk memastikan apa yang Anda pakai nih untuk berkendara ini sudah lengkap semua ya, tentunya untuk keselamatan diri Anda di perjalanan pendengar. Dan juga banyak banget kita lihat nih dari Simpang Itera pelaku UMKM yang sudah berjualan ya, ramai juga pembelinya. Mudah-mudahan usahanya lancar ya untuk Anda. Lalu kita menuju ke Simpang Antasari ataupun Simpang Moro Antasari pendengar, gak jauh beda nih ramainya, tapi mungkin lebih ramai ya dibandingkan dengan Itera. Dari Simpang Moro Antasari, kendaraan yang melintas ini sangat ramai sekali pendengar malam hari ini. Tetap berhati-hati untuk Anda, jangan ngebut-ngebut, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kami temani Anda malam hari ini dalam acara Lampung Malam ini, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi untuk Anda.

Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, pemerintah kota Pemkot Bandar Lampung menyalurkan bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada 102.624 keluarga penerima manfaat atau dikenal dengan KPM untuk periode bulan Februari hingga Maret. Dan dikatakan bahwa bantuan ini adalah bentuk dari perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dan sementara itu, Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Ihwan Aji Wibowo mengatakan bahwa pada bantuan pangan kali ini, pemerintah menyalurkan beras ada sebanyak 20 kg dan juga minyak goreng untuk 2 bulan penyaluran kepada KPM, pendengar. Dan dikatakan bahwa pada dasarnya bantuan dari Badan Pangan Nasional Bapanas ini diberikan kepada masing-masing KPM sebanyak 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng setiap bulan. Dan dikatakan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pihak kecamatan, kelurahan, hingga RT setempat agar distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
4: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya.
3: Ya elah, Bowo, kemana aja sih lo?
5: Tambah lagi ya, satu porsi lagi.
3: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
4: Emang gimana caranya, Mbak?
3: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
4: Oh iya, bener juga ya.
3: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
4: Wah, ternyata gampang ya?
3: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan acara Sandiwara Radio ke ruang dengar Anda. Kali ini produksi RRI Palu dengan judul Pulang Sekilas Haru Tak Terbalas. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Hai Jo, ada apa? Kok kamu bengong aja?
2: Aku lagi bingung nih Cit.
1: Ada apa lagi sih?
2: Ibuku sakit di kampung Cit.
1: Ya Allah, sakit apa Jo?
2: Kata adikku dari kemarin, gak mau makan.
1: Sudah dibawa ke dokter belum?
2: Katanya sih sudah. Terus dikasih obat juga, tapi tetap saja lah ibu tidak mau makan.
1: Wah, mungkin ibumu kangen barangkali sama kamu.
2: Ya, sepertinya begitu deh Cit. Tapi gimana ya? Apa saya bisa ngambil cuti kerja apa enggak ya?
1: Cobalah Jo, siapa tahu bisa.
2: Tapi kan Citra, saya ini kan masih baru di sini, belum juga setahun lah kerja.
1: Ya, coba saja lah Jo. Sebentar, kamu menghadap sama Bu Yani, oke?
2: Okay? Aduh, Citra, saya disuruh menghadap si Yani. Menghadapi perempuan cerewet itu sepertinya saya nggak canggup lah Cit.
1: Loh, kenapa? Sudahlah Jo, untuk sementara kamu ngalah dulu. Bu Yani itu baik loh.
2: Aduh Citra, kalau dia baik harusnya dia tidak ngomel sama saya setiap hari. Ada-ada saja kesalahan yang dia sebut. Yang kurang rapi lah, kurang ganteng lah, kurang inilah. Padahal aku ini kurang apa gimana coba?
1: Walah, mungkin karena kamu terlalu cakep Jo, akhirnya Bu Yani suka salting kalau lihat kamu.
2: Kamu ini Citra, ada-ada saja. Oh, atau mungkin karena dia belum punya pacar kali ya, sampai suka ngomel tiap hari kayak gitu.
1: Nah, bisa jadi tuh. Coba nanti kamu tanyain ya.
2: Ah, dasar kamu Citra. Mau aku dipecat ya?
1: Enggak lah.
2: Ah, sudah. Aku kerja dulu ya. Sebentar, kalau udah beres semua baru aku ke ruangannya.
1: Iya, jangan lupa sebelum ke ruangannya kamu harus rapi dulu biar nanti Bu Yani tambah naksir kamu.
3: Awas kamu ya.

0: Pokoknya ibu tidak mau makan.
1: Loh, jangan begitu dong, Bu. Nanti ibu bisa sakit.
0: Ibu tidak sakit, Nak. Ibu hanya ingin jumpa dengan kakakmu.
1: Tapi kan Kak Jody masih kerja, Bu, dan belum bisa pulang kampung.
0: Sudah hampir setahun ini kakakmu kerja. Masa pulang saja tidak boleh? Selama ini hanya bisa video call saja. Ibu maunya ketemu langsung dengan kakakmu, Nak.
1: Iya, Bu. Nanti coba Rudy tanyakan lagi ya.
0: Ibu khawatir dengan kakakmu itu, Rut. Apakah dia sudah makan atau belum di sana? Gak ada yang urus.
1: Ya Allah, Ibu. Jangan khawatir berlebihan begitu dong. Tidak mungkinlah kakak kelaparan, kan dia punya pekerjaan. Kakak sudah bisa menghasilkan uang buat beli makanan. Bahkan makanan yang disuka, kan? Nah sekarang, yang perlu makan itu ibu. Ayolah, Bu, makan biar hanya sedikit.
0: Iya. Yang penting, dalam waktu dekat, ibu harus jumpa sama kakakmu ya.
1: Iya, Bu.

0: Gak ada. Bahkan aku gak tahu siapa aja yang
1: mau datang.
2: Kalian kalau lagi kerja yang serius dong. Jangan suka ngegosip. Ini bukan kafe, ini kantor. Paham? Ih, so cantik banget sih dia itu.
3: Bukannya kamu bilang Ibu Yani itu baik dan ramah?
2: Gak tahu deh. Mungkin semalam dia kurang tidur kali. Mikirin kamu.
3: Bisa aja kamu. By the way, Bu Yani itu sebenarnya manis juga loh.
2: Apa? Manis dari mana? Jody. Jangan-jangan kamu ini benar-benar udah jatuh cinta ya sama Bu Yani.
3: Kalau iya bang, gak boleh. Kecuali aku suka sama si Bambang. Itu yang gak boleh.
2: Katanya kamu mau izin cuti, jadi tidak.
3: Nah, itu yang mau aku omongin Citra. Kemarin aku belum sempat menghadap Ibu Yani.
2: Ya elah, tunggu apa lagi? Ya sudah sana cepat, mumpung Ibu Yani ada di ruangannya.
3: Iya, doain aku ya.
2: Jody, ngapain kamu di depan pintu?
3: Saya mau menghadap Ibu. Ada yang mau saya bicarakan?
2: Ya sudah, sini masuk.
3: Iya Bu. Begini Bu, rencana saya mau ajukan cuti.
2: Oh ya? Kenapa? Kamu mau nikah ya?
3: Tidak Bu, bukan itu tapi.
2: Hey Jody, kenapa kamu gugup begitu sih? Menikah itu kan kabar baik. Terus?
3: Maksud saya bukan izin cuti untuk menikah Bu, tapi ingin menjenguk ibu saya di kampung.
2: Oh begitu. Kapan rencananya?
3: Kalau bisa secepatnya sih Bu. Kebetulan tugas dan pekerjaan yang ibu berikan sudah hampir rampung.
2: Baguslah. Pekerjaan minggu ini harus selesai ya. Setelah itu kamu baru boleh cuti.
3: Alhamdulillah.
2: Tapi jangan lupa ya, setelah menyelesaikan administrasi izin cuti, langsung ke bendahara ya. Ambil bonusmu.
3: Hah? Serius nih Bu?
2: Mau tidak?
3: Iya Bu, siap. Sekali lagi terima kasih Bu Yani. Permisi Bu, saya kembali ke ruangan dulu. Terima kasih Bu.
2: Sama-sama Jody.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wah, anak ibu, akhirnya kamu datang juga, nak. Ibu kangen sekali, nak.
0: Maafkan Jody ya, Bu. Hampir setahun ini baru bisa menemui ibu. Ibu sehat-sehat,
2: iya,
0: kan?
2: Iya, nak.
1: Tadinya ibu sakit loh, Kak. Tidak mau makan kalau kakak tidak janji mau datang.
0: Ibu, bukan hanya ibu yang kangen, tapi Jody juga loh, Bu. Oh ya, ini ada oleh-oleh loh buat ibu.
2: Wah, apa ini, nak?
0: Buka aja, Bu.
1: Lah, kok gitu sih, Kak? Masa hanya ibu yang dikasih?
0: Tenang, Dek, tenang. Kamu juga ada kok.
1: Oke, makasih ya, Kak.
2: Memang Rudy ini ya, gak mungkin lah kakakmu tidak memberimu oleh-oleh. Terima kasih ya, nak. Wah, mukena putih ini cantik sekali. Ibu sangat suka.
0: Alhamdulillah, syukurlah, Bu.
2: Kamu pasti lapar kan, nak? Ayo kita makan. Kebetulan ibu masak makanan kesukaan.
0: Wah, pasti nih, ikan pindang. Ayo deh, kita makan.
1: Yuk, Kak.
3: Demikianlah mini drama persembahan Teater Angkasa RRI Palu dengan judul Pulang Sekilas Haru Tak Terbalas, dengan para pendukung Umi Kalsum Jawas, Joko Nurcahyo Sujari, Kadek Andika, dan Maria Imakulata. Penulis naskah Woode Rina Mustika. Teknik rekaman Zukni Gina. Teknik montase Amang Fajrin. Produser Erlin Tarasendo. Penanggung jawab Kepala RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

pembangunan jalan, lalu juga fasilitas atau juga bantuan program pemerintah. Tapi sebenarnya pendengar, kalau kita ngobrol tentang membangun desa, ini juga bisa dimulai dari ide, lalu juga gerakan dan aksi nyata anak muda termasuk para mahasiswa pendengar. Ya, mahasiswa ini bukan hanya identik dengan dunia kampus aja dan juga tugas kuliah aja ya, tapi juga punya peran sebagai agen perubahan sosial. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat desa ini juga bisa membawa semangat baru, mulai dari edukasi, pemberdayaan UMKM, lalu juga penguatan literasi, hingga membantu untuk mempromosikan potensi desa agar semakin berkembang. Nah, pendengar, malam hari ini kita masih coba untuk menghubungi narasumber kita ya. Kita akan ngobrol tentang tema kita malam hari ini, yaitu membangun desa lewat peran dan aksi mahasiswa. Pendengar, kita masih coba untuk menghubungi Kak Yosbi Armanza yang merupakan ketua umum dari IKAM, pendengar, atau Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung Selatan.

Baik pendengar, menantikan kebersamaan kita tentunya untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini dalam acara Ngopi Lampung ya. Kita masih coba untuk menghubungi narasumber kita malam hari ini. Kami akan hadirkan kembali satu lagu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung nih bersama dengan narasumber kita malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol ya, tentunya malam hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Kak Yosbi Armanza nih. Halo, selamat malam Kak Yosbi.
1: Halo Kak, selamat
0: malam. Iya, gimana kabarnya malam hari ini Kak?
1: Alhamdulillah Kak, kabar sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Kebetulan sedang ada kegiatan volunteer juga.
0: Oke, jadi lagi ada kegiatan ya. Oke deh, kita nyita waktunya dikit ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang membangun desa lewat peran dan aksi mahasiswa. Mungkin di awal obrolan kita bisa sedikit dikasih, diperkenalkan dulu, diceritakan dulu, lebih dulu nih Kak, tentang IKAM Lampung Selatan dan juga peran organisasi ini di daerah ini seperti apa sih Kak?
1: Oke, terima kasih Kak. Oke.
0: Iya, halo. Oke.
1: Keluarga Mahasiswa Lampung Selatan. Jadi itu ikatan keluarga Mahasiswa Lampung Selatan. Yang di mana ini memang menghimpun berbagai mahasiswa yang berKTP Lampung Selatan tentunya yang kuliah, Kak.

0: Ya, seperti itu. Jadi emang IKAM ini sudah berdiri sejak 2017 tepatnya untuk Lampung Selatan, menghimpun berbagai mahasiswa asli Lampung Selatan, terutama yang aktif, termasuk juga yang di luar Lampung, seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, kalau menurut Kak Yosbi sendiri, ini seberapa penting sih peran dari mahasiswa nih dalam membangun desa untuk saat ini?
0: Ya, tentu sekarang mahasiswa semakin banyak ya tantangan ya untuk kegiatan-kegiatan berupa pengabdian tentunya ke masyarakat. Karena mahasiswa bukan hanya tentang sepintar apa mereka di kelas, sejago apa mereka berretorika, tentu dampak apa yang bisa dikasih kepada masyarakat, seperti itu. Dan bagi saya, tentu kan di dalam perguruan tinggi ada namanya tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, tiga poin itu pun sudah mengarahkan ke arah pengabdian. Yang hemat saya artinya mahasiswa tentu sudah harus memberikan abdinya kepada masyarakat. Apakah sekedar abdinya kepada masyarakat, terutama di kelahiran sendiri, seperti itu, Kak.
1: Oke. Sampai saat ini, Kak, aksi nyata apa aja nih yang sudah dilakukan oleh IKAM untuk masyarakat di desa, khususnya di Lampung Selatan, Kak?
0: Ya, untuk di IKAM sendiri, tentu kami dengan berbagai historis ya, Kak. Fokus kami adalah ke sosial pendidikan terutama. Jadi untuk Lampung Selatan ini, kalau kita ringkas terkait kepemudaannya, pergerakan kepemudaannya, mungkin baru mulai meningkat ketika 2 tahun ini menurut saya. Nah, kemudian apa yang dilakukan IKAM sendiri, kebetulan sudah mengadakan desa binaan gitu. Itu pengabdian kita ke desa. Kalau kita di kampus KKN ya namanya ya, seperti itu. Ini desa binaan. Nah, di Lampung Selatan ini atau Lamsel ini ada pulau-pulau terluar seperti Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku. Ada juga Pulau Harimau. Nah, itu alhamdulillah sudah pernah dijamah oleh kita di tahun 2023, kemudian 24, dan insya Allah di tahun 2026 ini akan ada lagi. Dan sebagai informasi, kayak Pulau Sebesi itu cukup jarang untuk kegiatan terkait pengabdian dari mahasiswa kepemudaan, itu masih cukup jarang. Terlebih lagi terkait di Pulau Sebuku, bahkan listrik pun belum ada. Nah, ini tentu kita sebagai orang yang melek teknologi, sebagai melek digital juga, sebagai mahasiswa tentu kita upaya juga untuk membawa berita ini bahwasannya masih ada loh di Lampung yang belum ada listrik. Sesimpel itu sebuah peran yang luar biasa tentunya kan sebagai mahasiswa. Nah, itu yang pernah kami lakukan. Dan kalau untuk yang lain-lainnya, kegiatan sosial seperti ke panti asuhan tentu pernah, kemudian juga kolaborasi kepada dengan pemerintah kabupaten juga pernah, seperti itu terkait pengabdian masyarakat.
1: Oke, jadi bisa dibilang jadi tantangan besar nih ya, Kak, ya, pada saat harus turun ke desa-desa dengan titel 3T ini ya. Oke deh, mungkin tantangan lainnya nih selain itu, Kak, yang paling sering ditemui oleh mahasiswa ketika turun lapang ke desa ini apa nih?
0: Ya, berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman lainnya di IKAM, tantangannya kalau POV ya, POV dari kita sebagai mahasiswa tentu akses. Terutama kita fokusnya ke pulau-pulau 3T, untuk kita berangkat ke pulau itu saja tentu kita ibaratnya mau pulang pergi pun nggak bisa, karena memang akses untuk kapal-kapalnya masih minim, satu itu. Kemudian secara infrastruktur, jika untuk konteksnya Pulau Sebuku tadi ya, Kak ya, untuk listrik belum ada, sinyal punya ada-adanya gitu. Kalau Pulau Sebesi okay, sudah ada listrik, tapi secara infrastruktur mengelilingi pulau itu butuh waktu yang luar biasa dan jalannya pun masih setapak, seperti itu. Itu untuk dari POV kita. Nah, untuk tantangan sih ini ke mereka betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan lah oleh mereka, tepat guna lah oleh mereka. Dalam hal ini adalah masyarakat, baik itu UMKM, pekerja, ataupun pelajar-pelajarnya, seperti itu. Itu tantangan untuk menjawab apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai kita mengadakan kegiatan jauh-jauh hanya seremonial, seperti itu.
1: Benar. Oke. Oke, kadang-kadang Kak, mahasiswa ini punya banyak ide gitu kan ya, ide-ide besar tuh, tapi kadang juga terkendala dengan yang namanya fasilitas sama dana nih. Nah, gimana sih biasanya cara mensiasati kalau misalkan terkendala dengan yang namanya fasilitas ataupun dana ini, Kak?
0: Ya, sebagai mahasiswa atau orang ibaratnya, kalau untuk mensiasatinya kita bukan terhadap kolaborasi itu kemarin akhir itu ke pulau sebuku migrasi atau mengajukan benda itu ke pemerintah kabupaten seperti itu. Emang tentu dari berbagai pengalaman yang terlakukan responnya beragam, tetapi kami ini selalu memposisikan bahwasanya IKAP ini kalau dalam sebuah teori heksaheliknya pemerintah, artinya mereka partnernya kita dan kita pun butuh mereka sebagai partner seperti itu kan. Okay. Nah, alhamdulillah dari pemerintah support untuk pendanaan ataupun kalau di luar itu seperti transport seperti bus, kemudian kapal dishub seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk eksternal lainnya kami mengupayakan di ini Kak, CSR perusahaan.
1: Oke.
0: Tentu dengan kita menjual daerah 3T, pengabdian masyarakat, mengajar, tentu sesuatu hal yang tentu luar biasa untuk kita bisa menarik CSR-CSR perusahaan-perusahaan besar, terutama di Lamsel sendiri, seperti itu.
1: Oke, okay. Nah kalau menurut Kak Yosbi dari pengalaman yang ada selama ini, sebenarnya program seperti apa sih Kak yang paling dibutuhkan oleh masyarakat desa saat ini Kak?
0: Ya, kalau hemat saya, based on pengalaman pribadi ataupun dari IKAM, jika lingkupnya di Lampung dan khususnya di Lampung Selatan, saya rasa untuk yang dibutuhkan masyarakat saat ini, saya rasa sektor-sektor real memang. Seperti jika kita sering ke UMKM, gak kebetulan. Untuk UMKM tentu mereka mengeluhkan tentang permodalan, kemudian juga caster kait tengkulak segala macam itu kadang dikeluhkan, jadi seolah-olah sebagai dewan ibaratnya katanya juga. Nah itu kami pun merasa bangga lah sebagai panjang tangannya aspirasi pemerintah juga. Nah, itu sektor real di lapangan, akar rumput hal seperti itu. Bahkan kalau untuk yang dibutuhkan betul-betul secara general, kalau di Lampung Selatan saya merangkumnya adalah infrastruktur. Tadi listrik belum menyeluruh, kemudian juga akses kapal segala macam. Dan saya dan teman-teman pernah menggagas bahwasannya bagaimana masyarakat pulau, desa ya, misalkan Sebesi, itu bisa mandiri. Nah kebetulan kami pernah melakukan riset di sana dengan warga juga, bahwasannya warga di sana sangat-sangat terbuka apabila tempat ini sebagai tempat wisata.
1: Oke. Okay. Ya, halo.
0: PR kita juga untuk menyambungkan itu data itu.
1: Ya. Halo. Kak Yosbi masih bersama dengan kami? Oke, ini kayaknya sinyalnya ya yang naik turun ya. Oke, silakan lanjutkan, Kak. Ya, halo.
0: Halo.
1: Iya, ini kayaknya sinyalnya sedang bermasalah ya. Suaranya hilang tenggelam nih. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi obrolan kita ya, Kak ya. Ini pastinya di desa ini banyak ya UMKM desa yang punya potensi besar nih, Kak. Gimana sih, Kak, mahasiswa ini bisa ikut membantu dalam pengembangan UMKM di desa, Kak?
0: Ya, berdasarkan pengalaman kami juga, untuk tentu kita juga sebagai mahasiswa ada yang namanya batasan tentunya. Tetapi dengan apa yang bisa kami berikan sesuai apa yang ada di perkuliahan kami dan juga pengalaman kami, kami cukup fokus mengenai digital marketing, Kak.
1: Digital marketing. Oke.
0: Okay. Dari hal-hal yang sederhana mungkin seperti pembuatan QRIS, kemudian akun sosial media, ternyata untuk masyarakat kita pun mereka belum untuk pemahamannya.
1: Oke. Okay. Nah, gimana sih Kak caranya mengajak mahasiswa lain nih supaya tidak hanya aktif di kampus aja tapi juga aktif di tengah masyarakat, Kak?
0: Ya, untuk hal ini tentu subjektif ya. Tetapi bagi saya, kalau saya melihat dan menganalisa pribadi, tentu daya tawar sebuah komunitas, daya tawar sebuah organisasi itu penting sekali di era sekarang. Sekarang mahasiswa bukan tentang nyari tempatnya di mana, tapi nyari tempat yang oke di mana, yang relate buat saya di mana. Karena saking banyaknya community-community terkait ke segala macam seperti itu. Jadi kalau dari saya sebagai leader dan teman-teman lainnya, daya tawar apa yang bisa kita berikan ke mereka, masyarakat, mahasiswa. Oke, kita kegiatannya adalah ke masyarakat, kita mengabdi, terutama lagi ini daerah sendiri. Dan tentu kita pun secara langsung menjual cerita bahwasannya ini loh, saudara kita di sini masih ada yang kesusahan seperti itu. Ayo dong kita gerakan jiwa sosialnya. Gak akan ada pernah salah jika kita untuk jiwa sosial kebaikan seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, bagaimana sih Kak respon dari masyarakat sendiri nih ketika mahasiswa ini hadir membawa program atau juga kegiatan sosial Kak?
0: Ya, dari kami adalah untuk respon masyarakat baik di pulau maupun di desa lain, alhamdulillah cukup baik, sangat-sangat baik. Mereka tentu memandang bahwasannya yang namanya mahasiswa, perkumpulan mahasiswa, sesuatu sebuah harapan lah ya, karena terpandang kita adalah kaum intelektual, seperti itu katanya kan. Tentu, tetapi tentu outputnya itu ketika sudah mengelaksanakan kegiatan, ketika mungkin outputnya mungkin bagi kita oke, bagi mereka kurang pas, kurang ngena, nah itulah bahan juga buat kita evaluasi. Intinya adalah ada kurang seperti itu.
1: Oke. Nah, harapan untuk IKAM terhadap generasi muda Lampung Selatan ke depannya ini apa nih, Kak?
0: Ya, tentu untuk dari kami dari IKAM Lampung Selatan dan harapan untuk seluruh teman-teman pemuda, baik yang sekarang masih pelajar, teman mahasiswa dan sebagainya, kita tentu harus berkelana sejauh mungkin. Kita merantau sejauh mungkin. Kita menjelajahi dunia ini sejauh mungkin, kita harus ya, apalagi pemuda, apalagi perintis ibaratnya. Tetapi ingat, kita lahir di tempat ini, di daerah Lampung Selatan ini, yang dengan segala ceritanya, dengan segala keunikannya, dan kita ada satu kesempatan sekecil apapun kita untuk setidaknya memberikan sebuah abdi, kontribusi ke daerah, itu tentu sangat-sangat berpengaruh tentunya. Apalagi itu orang pun berpengaruh, apalagi kalau kita berkumpul, berhimpun seperti itu. Terlebih sekarang yang namanya sebuah aksi kan sudah tidak hanya tentang aksi lapangan ya, sosial media pun sebuah aksi. Kita menyuarakan, misalkan maafnya, jalan-jalan di Lamsel, suarakan ini tidak ada keadilan untuk sekolah, kekurangan bahan-bahan buku, suarakan social movement ibarat di era sekarang digital sekali kan, seperti itu sih harapannya dari kami.
1: Oke, mungkin terakhir nih Kak, ada gak sih nih pesan untuk mahasiswa yang saat ini masih ngerasa bingung ingin mulai berkontribusi dari mana kira-kira gitu kan ya, ada pesan gak untuk mereka nih Kak?
0: Oke, baik, untuk teman-teman di mana berada, mahasiswa, pemuda dan sebagainya, tentu saya juga berangkat dari sebuah keresahan juga di saya masih mencari mungkin uang di luar mencari terutama ketika kuliah, kemudian sebenarnya cari apa, kemudian ingin memberikan bentuk kegiatan atau kontribusinya seperti apa, apakah yang penting kita ada kegiatan atau yang memang betul-betul ingin betul-betul memberikan dampak yang luas.
1: Ya, halo.
0: Kegiatan-kegiatan yang berbasis dan itu mengakomodir hal-hal seperti itu terkait sosial pendidikan seperti itu, Kak.
1: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak ya, Kak, ya, sudah berbagi motivasi juga di sini, berbagi cerita gitu kan ya. Dan mudah-mudahan sukses selalu buat Kak Yosbi dan juga teman-teman dari IKAM ya, Kak, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, Kak. Selamat malam, Kak Yosbi.
0: Terima kasih Kak kesempatannya, semangat terus Kak dan salam terus dan salam perjuangan untuk mahasiswa. Terima kasih Kak.
1: Siap. Nah itu tadi ya pendengar obrolan kita bersama dengan Kak Yosbi Armanzani yang merupakan Ketua Umum IKAM yang tadi sudah berbagi cerita, pengalaman bahkan juga inspirasi juga nih bersama untuk kita malam hari ini. Semoga perbincangan ini tentunya akan memberikan motivasi untuk para generasi muda tentunya untuk lebih peduli nih terhadap desa dan lingkungan sekitar, karena pastinya kemajuan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah aja ya, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda, nanti kami akan kembali hadir pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya dalam acara Ruang Rindu, jadi tetap di 90,9 FM.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir ya menemani Anda malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk Anda yang ingin menitipkan rindu lewat lagu, bisa ikut bergabung bersama kami pendengar. Bisa bergabung melalui telepon di 0721-269720 ataupun juga melalui WhatsApp. Kami akan menantikan kebersamaan Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Bilang kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan nggak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 / 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, kami masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu ya. Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami malam hari ini, mungkin ingin menitipkan rindu lewat lagu, atau mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu yang menjadi kenangan nih di masa lampau gitu kan ya. Gak masa lampau juga sih. Ya, pokoknya lagu yang udah lama gitu kan ya, gak didengar gitu. Dan mungkin lagu-lagu yang punya kenangan tertentu nih untuk Anda dan seseorang, Anda bisa ikut gabung bersama kami malam hari ini pendengar dalam acara Ruang Rindu, bisa lewat telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Oke, kita angkat telepon dulu kalau gitu. Halo, selamat malam RRI. Ya, halo, selamat malam. Dari siapa di mana? Oke, enggak ada suaranya ya. Kalau gitu kita tutup dulu teleponnya karena gak ada suaranya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, mungkin nanti bisa standby gitu kan. Jadi pada saat kita angkat teleponnya, kita bisa langsung ngobrol deh ya, bisa tahu nih kira-kira pengen denger lagu apa sih malam ini. Oke, halo, selamat malam RRI. Halo, selamat malam. Dari siapa di mana? Oke, karena gak ada suaranya, kita tutup kembali ya teleponnya untuk Anda pendengar. Dan baik, kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat malam juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Miss you, baby.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Selamat malam untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kita langsung aja angkat telepon malam hari ini. Halo, selamat malam RRI. Ya, selamat malam. Dari siapa di mana ini? Oke, kita nggak ada lagi suaranya ya. Ini ada masalahnya di mana sih sebetulnya? Oke deh, untuk Anda, kalau kami akan masih mengundang Anda ya. Silakan, Anda bisa kembali bergabung bersama kami di 90,9 FM. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp ya. Andina akan menanti membacakan WhatsApp dari Anda nih. Selamat malam untuk siapa nih? Gak yang nyebutin namanya sih ya, gak apa-apa deh. Katanya pengen denger lagu Haruskah Ku Mati dari miliknya Ada Band Kakak. Oke deh, siap. Nanti kita puterin lagunya ya. Kita angkat lagi telepon kalau gitu. Halo, selamat malam RRI. Iya, dari siapa di mana? Halo. Selamat malam. Baiklah, kita putus ya teleponnya ya untuk Anda. Dan kami akan kembali mengundang Anda pendengar, silakan. Kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Andina akan terus menemani Anda. Satu lagu kami putarkan untuk Anda tadi yang sudah di request tapi tidak menyebutkan nama. Oke deh, gak apa-apa ya. Dari miliknya Ada Band dengan Haruskah Ku Mati. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, selamat malam nih untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM malam hari ini. Ada juga yang malam hari ini mungkin masih dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda nih pendengar. Dan kita lihat melalui CCTV dari CCTV Polresta Bandar Lampung dari Mall Bumi Kedaton nih, kendaraan yang melintas masih cukup ramai pendengar, dan juga arus lalu lintasnya juga lancar ya, walaupun sudah pukul 21 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat. Lalu untuk Anda juga nih, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan. Dan sedikit berbeda dari pintu masuk terminal Raja Basa pendengar, kalau dari Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah Mall Bumi Kedaton nih, kendaraannya ramai ya. Di pintu masuk terminal Raja Basa kondisi lalu lintasnya tidak seramai dari Mall Bumi Kedaton, walaupun masih lumayan ramai juga ya, tapi tidak seramai dari kendaraan yang melintas di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Dan untuk Anda pastinya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, jangan ngebut-ngebut walaupun gak sabar mungkin ya, ingin cepat-cepat sampai di rumah. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Masih menemani Anda tentunya ya dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Oke, deh, kita bacakan dulu ya WhatsApp yang sudah ikut bergabung malam hari ini pendengar. Selamat malam, assalamualaikum dari Topan di Belitung katanya yang siaran ini. Oke. Dan katanya minta lagu judulnya Ada Gajah di Balik Batu dari miliknya Wali buat yang siaran. Wassalamualaikum. Oke deh. Terima kasih ya buat Topan yang ada di Belitung nih yang udah ikut bergabung malam hari ini. Nanti kita puterin lagunya, ditunggu ya. Oke deh, untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung, tentunya Andina akan terus menantikan kebersamaan Anda ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Selamat malam juga buat Eka nih yang sudah ikut bergabung melalui WhatsApp malam hari ini. Katanya pengen dengar lagunya Lobo. Oke deh, Lobo yang salah ya. Nanti kita puterin. Selamat malam juga buat semuanya aja. Dan apa nih? Tipun kayaknya. Oke deh, kita akan mengundang Anda kembali yang ingin ikut bergabung. Pendengar, Anda bisa gabung bersama dengan kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Adina akan masih menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

Ya, pendengar dari Jalan Pulau Legundi Tirtayasa ya, kita lihat di sini kendaraan yang melintas ini masih ramai ya pendengar, dan juga arus lalu lintasnya juga lancar. Lalu kita menuju ke jalan ke Mall Kartini, di depan Mall Kartini ya. Ini kendaraan yang melintas juga masih lumayan ramai ya pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Mall Kartini ataupun juga di jalan Pulau Legundi Tirtayasa ya, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda.

Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dalam acara Ruang Rindu. Kami putarkan satu lagu yang tadi di request Leka di Kroya, dari miliknya Lobo, yang salah untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pernahkah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 22 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Anda harus sudahi dulu kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu. Nanti pada pukul 23 kami akan kembali hadir menemani Anda dalam Lampung malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Selamat malam untuk Anda pendengar, pukul 23 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda dalam Lampung malam ini. Ya, selamat malam nih untuk Anda mungkin yang saat ini sedang berada di seputaran Simpang Moro Antasari ya. Ternyata malam-malam masih banyak juga nih kendaraan yang melintas dari Simpang Moro Antasari ya. Kendaraan yang melintas ini masih lumayan ramai ya pendengar, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, jangan ngebut-ngebut untuk Anda. Ya, ternyata tidak hanya di Simpang Moro aja yang kendaraan masih ramai, dari Jalan Ria Kudu juga di sini kendaraan yang melintas masih ramai ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda sudah malam gitu kan ya, jadi bawa kendaraan lebih berhati-hati yang pastinya, dan juga tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Malam hari ini kami akan hadir menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kamu...

Pendengar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Provinsi Lampung Hanita Farial mengatakan bahwa sertifikasi tempat penitipan anak salah satu langkah untuk mencegah kekerasan pada anak di daerah ini. Dan dikatakan oleh Kepala Dinas PPPA Lampung Hanita Farial bahwa langkah pengawasan bagi tempat penitipan anak tersebut melalui pelaksanaan sertifikasi yang terukur dan berkelanjutan. Ia menjelaskan salah satunya adalah penilaian yang dilakukan untuk penitipan anak adalah dengan memastikan semua sesuai dengan konsep ramah anak, dan untuk memastikan perlindungan anak dan perempuan ini dapat terus dilakukan perlu juga keikutsertaan dari masyarakat dalam melakukan pengawasan serta melaporkan bila terjadi perilaku kekerasan pada anak dan perempuan di sekitarnya. Ia melanjutkan pendengar bahwa pemerintah daerah pun ini memiliki tempat penitipan anak yang terletak di area kantor Gubernur Lampung, tentunya untuk membantu memfasilitasi para ibu pekerja yang kesulitan dalam mengasuh anak mereka saat harus bekerja. Kami akan masih hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

0: Bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan mencatat ada sebanyak 37 kasus kebakaran terjadi di wilayah ini. Dan sepanjang Januari hingga pertengahan Mei 2026, Kepala Bidang Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah, mengatakan dari puluhan kasus ini, kebakaran rumah tinggal ini masih mendominasi dengan jumlah mencapai 18 kejadian. Dan selain rumah tinggal, kebakaran juga terjadi pada sejumlah fasilitas usaha dan bangunan lainnya seperti gudang minyak, pabrik kopra, bank sampah, bus penumpang, hingga bangunan pondok pesantren. Dan untuk meminimalkan dampak kebakaran, pihak Damkarmat menekan tentang pentingnya laporan cepat dari masyarakat untuk mengatasi kendala jarak tempuh menuju lokasi kejadian. Dan dikatakan selain menangani kebakaran, Damkarmat Lampung Selatan juga melakukan berbagai operasi penyelamatan non-kebakaran atau evakuasi. Kami akan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda sepanjang malam hari ini, pendengar. Selamat menikmati waktu istirahat malam Anda dan kita akan kembali berjumpa esok pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
5: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
6: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Info 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia mengudara di FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di darat tetap di darat, dan sekali merdeka tetap merdeka.

93,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tagamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosoto dimanapun Anda berada. Hari ini kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan di edisi hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu menghidupkan takbir di 10 hari Zulhijjah bersama dengan Ustaz Ismail Soleh SAG yang sudah tersambung lewat sambungan telepon. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara.
0: Apa kabarnya Ustaz hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita akan bahas nih Ustaz, karena ini juga adalah 10 hari yang sangat-sangat istimewa untuk kita bisa mengejar segala bentuk ibadah kita gitu ya, dan juga menghidupkan takbir di 10 hari Zulhijjah. Kita dengarkan dulu seperti apa pemaparan dari Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa nasta'inu.

0: نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kembali pada pagi hari ini kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya, sehingga akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Insyaallah kita para pendengar dimanapun Anda berada, di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, ya. Tepatnya tanggal 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang mana di bulan Hijriah, bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak amalan-amalan yang dianjurkan baik oleh Allah maupun baginda Rasul di bulan Zulhijjah ini. Karena setiap amalan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi para pendengar yang budiman, pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang menghidupkan takbir di 10 hari Zulhijjah ini. Artinya di awal-awal Zulhijjah, di bulan Zulhijjah ini, kita dianjurkan untuk menghidupkan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang budiman, pernahkah kita merenungkan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu? Nah, di antara rangkaian sumpahnya dalam Al-Quran ada satu yang begitu lembut menyentuh kalbu kita, mengundang rasa ingin tahu yang mendalam, ya. Di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, wal fajr walayalin asr. Wal fajri, demi waktu, walayalin asr, dan demi malam yang 10. Pendengar yang budiman, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwasanya malam yang 10 itu adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah membutuhkan sumpah atas sesuatu, memilih untuk bersumpah dengan malam-malam ini. Ini bukan sekedar penanda waktu, ini adalah deklarasi ilahiyah bahwa ada sekelumit waktu yang di penghujung tahun Hijriah yang memiliki bobot kosmik, ya. Sebuah panggung di mana amal kebaikan dipentaskan dengan sorotan cahaya cintanya yang paling terang. Baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan misteri di balik sumpah itu dengan sabdanya yang sangat terkenal dan tentu menggentarkan kalbu kita. Beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam sebuah hadis, ma min ayyamin amalus salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam, yakni al-ashar. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala, kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bisyai. Nah, kata baginda Rasul, tidak ada hari di mana amal soleh padanya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Yakni 10 hari pertama di Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, tidak jugakah dari pahala jihad fisabilillah? Kemudian beliau menjawab, jihad fisabilillah juga tidak, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan satupun dari keduanya, artinya mati syahid. Para pendengar yang budiman, hadis ini adalah apa ya, sebagai penghibur atau pelipur lara bagi kita, jiwa-jiwa yang rindu beramal di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Akan tetapi kita merasa tidak memiliki kapasitas yang besar, ya, seperti harta yang banyak atau kemauan untuk berjihad. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membuka pintunya selebar-lebarnya. Amal yang mungkin kita anggap kecil, ya, seulas senyum, sebaris tasbih, mungkin selembar sedekah. Nah, jika ditanam di tanah Zulhijjah atau di bulan Zulhijjah ini, maka ia bisa tumbuh melampaui amal yang sama di waktu yang lain. Bahkan kata baginda Rasul, menyaingi keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali bentuk jihad yang paling puncak dan mengorbankan segalanya, itu yang berjihad yang mati syahid. Nah, sebuah anugerah yang menuntut kita untuk bertanya, lalu bekal apakah yang paling harus kita bawa di bulan Zulhijjah ini? Jawabannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan baginda Rasul Muhammad SAW dalam hadisnya, yaitu perbanyaklah berzikir. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang secara spesifik berbicara tentang hari-hari ini. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu ayyaman ma'lumat. Para mufasir diantaranya Ibnu Abbas dan Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ayyaman ma'lumat adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, ayat ini adalah perintah langsung, sebuah undangan untuk memenuhi hari-hari kita dengan menyebut namanya. Dan Rasulullah SAW juga merincikan bentuk penyebutan itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Ma min ayyamin azamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari yang 10. Ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, karenanya kata baginda Rasul, perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, alhamdulillah. Ya. Itu yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, di sinilah letak inti dari amalan agung ini. Nah, hari-hari ini detik-detiknya harus dihidupkan dengan degungan kalimat tauhid, kalimat kebesaran Allah dan pujian kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah deklarasi pembebasan diri dari segala penghambaan selain Allah. Kemudian takbir Allahu Akbar adalah pengakuan tulus bahwa sebesar apapun masalah, ambisi, dan ketakutan kita, Allah Maha lebih besar dan itu dari itu semua. Dan tahmid, lafadz alhamdulillah, adalah ekspresi syukur yang lahir dari kesadaran bahwa kita tidak memiliki apa-apa selain karunia-Nya. Nah, menariknya lagi, praktik ini bukan hanya ritual sunyi di dalam masjid. Para sahabat Nabi, generasi terbaik yang paling memahami Islam, mengajarkan kita sebuah keberanian iman yang indah. Diriwayatkan oleh Imam Imam Bukhari, sebuah praktek menakjubkan dari beliau dan sahabatnya. Wa kana Abu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu keduanya bertakbir, maka orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbir yang dilantunkan oleh keduanya. Para pendengar ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta mutiara pagi dimanapun Anda berada, ingin saya sampaikan bahwasannya ada dua jenis takbir yang dikenal oleh para ulama. Yang pertama adalah takbir mutlak atau mursal. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Nah, para pendengar yang mudiman, dua jenis takbir ini adalah kunci untuk menghidupkan setiap momentum Zulhijjah. Takbir mutlak atau mursal itu adalah takbir yang sifatnya bebas, tidak terikat oleh waktu sholat. Ia adalah napas keseharian kita. Sejak matahari terbenam di akhir Zulqa'dah, menandakan masuknya satu Zulhijjah, sehingga matahari tenggeram di akhir hari Tasrik pada tanggal 13 Zulhijjah. Maka lisan kita dianjurkan untuk terus basah dengan takbir, yaitu Allahu Akbar. Nah, di rumah, kemudian di jalan, di tempat kerja, saat menunggu, saat berkendara, sebelum dan sesudah sholat, di setiap hembusan nafas kita dianjurkan untuk bertakbir. Nah, ini adalah syiar yang mewarnai seluruh hari. Mengubah rutinitas menjadi ibadah, inilah makna menghidupkan ayam maklumat secara umum. Nah, kemudian seiring kita memasuki puncak dari 10 hari terakhir itu, maka kita dianjurkan untuk takbir muqayyad. Ya. Takbir muqayyad adalah takbir yang terikat, yang khusus dikumandangkan segera setelah menunaikan sholat fardu. Waktunya adalah mulai sejak fajar menyingsing di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, hingga waktu asar terakhir di penghujung hari Tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Nah, setiap kali kita salam dari sholat fardu, baik berjamaah di masjid, kemudian sholat di rumah bersama keluarga, atau bahkan saat sendirian, kita disunnahkan untuk melantunkan takbir sebelum memulai wirid dan zikir yang lainnya. Nah, praktik ini didasarkan pada asar yang kuat dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, yang secara konsisten bertakbir setelah sholat fardu di hari-hari tersebut. Nah, para pendengar hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta mutiara pagi dimanapun Anda berada, jika kita visualisasikan, alurnya sangatlah indah. Di 8 hari pertama 1 sampai 8 Zulhijjah, rumah kita, jiwa kita, dan ruang publik kita diramaikan oleh takbir mutlak atau takbir mursal sebagai pemanasan rohani. Lalu ketika fajar hari Arafah tanggal 9, merekahlah panggung amal mencapai klimaksnya. Mulai saat itu, takbir mutlak dan takbir muqayyad bertemu dan berpadu. Kita tetap bertakbir kapan saja, dan secara khusus mengikat takbir kita di setiap akhir sholat fardu atau muqayyad. Nah, paduan ini terus berlangsung hingga matahari terbenam di tanggal 13 Zulhijjah, di hari Nahar 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, gemah takbir ini sampai puncaknya bersahutan antara takbir Idul Adha, kemudian takbir setelah sholat fardu, dan takbir saat menyembeli hewan kurban. Walaupun bagi jamaah haji ada sedikit perbedaan teknis di antara takbir muqayyad, ya, mereka baru memulai takbir habis setelah zuhur hari nahar, karena sebelumnya lisan mereka pada jamaah haji itu sibuk dengan talbiyah yang merupakan syi'al ihram. Nah, bagi kita yang tidak sedang melaksanakan haji, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan takbir mutlak atau mursal dan takbir muqayyad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita nanti asal diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir mursal dan takbir muqayyad. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sampai kepada hari raya Idul Adha, ya, hari raya yang besar bagi umat Islam, yang mana pada saat itu kita akan diberikan pahala yang begitu besar bagi yang melaksanakannya. Itu saja mungkin Mbak Ara sebagai pengantar dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pemaparannya, dan kami undang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama dengan kami bertanya kepada Ustadz pagi hari ini tentang tema yang sudah kita usung tadi, ya. Silakan telepon ke 2697020 atau juga Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-7207909. Kita coba ke WA dulu Ustadz sebentar, ya. Di 0823-8224 sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, amalan apa Pak Ustadz setelah kita selesai sholat atau zikir, apa yang utama? Terima kasih dari Bu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Maksudnya setelah Idul Adha katanya Ustadz. Jadi amalan setelah sholat Idul Adha, setelah kita sholat itu zikir atau seperti apa yang jadi utama?
0: Ya, maksudnya bukan dari tanggal 1, ya, tapi setelah
1: sholat
0: Idul Adha. Baik, terima kasih. Gak ada namanya ya, Mbak Ara.
1: Dari Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar.
0: Oke, Ibu Warni, terima kasih sudah bergabung. Jadi Ibu Warni, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya di bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara berzikir itu yaitu melaksanakan takbir, atau kita kenal takbir itu biasanya hanya menjelang lebaran saja, Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu takbiran kalau bahasa kita, ya. Nah, jadi takbir itu ada dua, seperti saya sampaikan tadi, ada takbir mutlak atau takbir mursal, ya, artinya takbir yang tidak terikat, ya, kapanpun sifatnya bebas, ya, tidak terikat oleh waktu, ya, setiap hembusan napas kita sebenarnya harus mengingat Allah, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya takbir mutlak atau mursal. Ada lagi takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini yang terikat, khusus, ya, dilakukan atau dikumandangkan setelah menunaikan sholat fardu, ya, setelah hari Arafah tanggal 9, ya, sampai hari Tasyrik. Ya, kalau kita kan seringnya begitu, ya. Jadi setelah sholat Idul Adha kita takbiran, atau bahkan malam tanggal 9-nya itu malam tanggal 10 itu sudah mulai takbiran di masjid dan musola. Nah, ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling utama, ya, apalagi setelah sholat Idul Adha ini ada hari Tasyrik, ya, Mbak Warni. Artinya tanggal 10, 11, 12, 13 itu dianjurkan untuk memperbanyak takbir ya. Bahkan takbir muqayyad ini yang tadi kata ini selama tanggal 9 Arafah sampai 13 hari Tasrik ya, tanggal 13 Zulhijjah sangat dianjurkan untuk melaksanakan takbir. Maka di sini kebiasaan kalau habis sholat berjamaah, baik ya sholat berjamaah fardu ya, dohor, asar, magrib, isya, subuh, itu biasanya imam sebelum berzikir, zikir yang seperti biasa kita lakukan yaitu astagfirullahaladzim, dan seterusnya, itu biasanya diawali dengan takbiran terlebih dahulu. Nah, karena di sini memang sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbiran ya. Jadi Bu Warni, amalan yang utama setelah sholat tidur adalah takbir. Nah, ini berpadu ya nanti antara takbir mursal dengan takbir muqayyad ini, ketika memasuki hari Arafah tanggal 9 sampai hari Tasrik tanggal 13 itu jadi setelah sholat dianjurkan untuk takbir. Bahkan setelah dimanapun ya, baik di rumah, di jalan, di kantor. Bahkan tadi Ibnu Umar melaksanakan takbir itu di pasar malah ya. Sehingga syiarnya itu lebih lebih apa namanya? Lebih lebih kelihatan lagi. Ya, jadi beliau Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu di pasar melaksanakan takbir sehingga warga atau masyarakat yang ada juga ikutan takbir. Nah, ini adalah momentum Zulhijjah yang perlu kita lakukan ya, amalan-amalannya setelah sholat Idul Adha yaitu memperbanyak takbiran ya, bawani dan semua pendengar dimanapun Anda berada. Itu mungkin Mbak Ara dan Mbak Warni, wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, terima kasih Ustadz untuk pertanyaan tadi sudah dijawab ya untuk Bu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Sekarang kita ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari 0895605 sekian sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Bagus di Pringsewu, izin bertanya Ustadz. Banyak banner-banner memberitahu kalau 10 hari ini adalah 10 hari istimewa, kejar ibadahnya. Sebenarnya ibadah apa saja Ustadz yang memang benar-benar harus dikejar dan menjadi ibadah utama di 10 hari Zulhijjah ini Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih diucapkan. Wassalamualaikum. Silakan Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus, jadi di Pringsewu ya?
1: Iya betul
0: ya,
1: Ustaz.
0: Pak Bagus. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ibadah yang paling utama sebenarnya bukan di 10 hari pertama di Zulhijjah saja ya. Tapi bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Banyak ibadah yang dilakukan di bulan Zulhijjah ini, di antaranya adalah ibadah haji ke Baitullah, kemudian berkurban, kemudian takbiran, kata saya tadi seperti kita jelaskan tadi. Nah, cuman ibadah-ibadah ini kan ada tingkatannya dan memang memerlukan persiapan yang luar biasa. Salah satu contoh adalah ibadah haji, tidak semua umat Islam bisa melaksanakannya karena berkenaan dengan biaya ya. Ya, di situ memang tidak diwajibkan, diterangkan di dalam sebuah keterangan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu baik di perjalanan, di perbekalan, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga ibadah haji ini menjadi ibadah yang memang perlu persiapan yang luar biasa. Nah, setelah ibadah haji ini ada namanya ibadah kurban di bulan Zulhijjah ini. Nah, ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka kurban adalah salah satu alternatif untuk melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah ini. Nah, Zulhijjah ini mungkin relatif lebih murah ya biayanya daripada ibadah haji. Oleh karena itu, ibadah yang kedua, yang utama itu adalah melaksanakan kurban atau menyembelih binatang yang disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita tidak mampu ibadah haji, kemudian tidak mau berkurban, ada lagi ibadah yang dianjurkan itu adalah puasa sunnah, ya, puasa sunnah Zulhijjah. Ya, ini bagi kita yang memang mungkin belum mampu untuk ibadah haji dan ibadah kurban. Maka alternatif yang ketiga adalah melaksanakan puasa sunnah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini amalan yang tadi Pak Bagus pertanyakan ya. Seandainya kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka puasalah tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak sanggup, ya tanggal 8, 9 gitu ya sekali. Kalau tidak sanggup tanggal 8, tanggal 9, ya tanggal 9 ya. Puasa Arafah namanya ya. Puasa Arafah itu yang sangat dianjurkan. Nah, kemudian kalau puasa juga tidak kuat, tidak sanggup, maka jangan sampai ketinggalan kita untuk melaksanakan atau meningkatkan amalia di bulan Zulhijjah ini. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kita melaksanakan takbiran ya, mulai tanggal 1 itu namanya takbir mutlak atau mursal ya, kapanpun kita melakukan takbir kepada Allah SWT. Karena sejatinya kita semua ini setiap desahan nafas itu harus mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan adanya takbiran tersebut ya. Kemudian pada puncaknya nanti pada tanggal 9 sampai hari Tasyrik, maka takbirnya juga diperbanyak lagi, selain setiap saat juga setiap pada sholat fardu itu sunahkan untuk melaksanakan takbiran ya, selama 4 hari ya, tanggal 10 malam 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah ya, sampai asar ya, sampai waktunya sampai asar itu takbir muqayyad ya. Nah, atau banyak amalan-amalan yang lain yang harus yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Tapi itu sesuai dengan kemampuan kita ya tentunya. Nah, walaupun banyak yang menganjurkan bahwasanya ibadah kurban ini misalkan harus dipaksakan gitu ya. Sampai berhutang gitu ya. Nah, ini menjadi satu permasalahan ketika kita memang belum ada kemampuan untuk berkurban, ya tidak perlu memaksakan sampai berhutang. Dikhawatirkan nanti hutangnya itu tidak terbayar. Tapi kalau kita sudah mempunyai perhitungan bahwasanya kita berhutang dulu, di bulan depan kita insya Allah akan mendapatkan rezeki dan bisa ditutupi, ya itu silahkan saja. Tapi kalau kita tidak punya pandangan untuk membayarnya, maka sebaiknya ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilakukan, yang menurut kita bisa mampu untuk melaksanakannya. Itu ya Mbak Ara, ya, mungkin
1: ya.
0: Sampai
1: baik.
0: Udah ya.
1: Terima kasih Ustadz untuk jawaban tadi kepada Pak Bagus di Pringsewu ya. Sekarang kita sudah sampai di ujung acara Ustadz, alhamdulillah, dan kita juga akan dengarkan kesimpulannya seperti apa untuk kita bisa mengejar ibadah kita Ustadz di 10 hari Zulhijjah ini. Silakan Ustadz.
0: Baik Mbak Ara dan para pendengar dimanapun Anda berada, seperti saya sampaikan tadi bahwasanya bulan Zulhijjah ini adalah bulan, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama dan di hari Tasyrik. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak amalia-amalia yang tadi saya sampaikan. Kalau kita memang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, berkurban, berpuasa, maka perbanyaklah bertakbir, tahmid ya. Dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang seperti kita ketahui, takbir itu ada dua, mursal dan muqayyad ya. Mari kita laksanakan takbir itu mulai tanggal 1 kemarin ya, sampai nanti hari Tasrek ya. Kalau nanti memasuki tanggal 9 malam malam malam Lebaran itu sudah mulai berkumandang biasanya di masjid dan musola untuk melaksanakan takbir muqayyad, takbir yang terikat ya. Dan dilanjutkan setelah sholat fardu sebelum kita melaksanakan zikir bersama. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan amaliyah ibadah di bulan Zulhijjah ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali Ustadz Ismail Soleh SAG sudah menyampaikan kepada kita semua seperti apa keutamaan dan bagaimana kita juga bisa menghidupkan takbir di 10 hari Zulhijjah ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami dan bertanya kepada Ustadz pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan dari Ustadz bisa kita amalkan setiap harinya dan kita bisa kejar juga ya di 10 hari Zulhijjah ini untuk kita bisa menghidupkan takbir bersama. Terima kasih Ustaz, sekali lagi selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi hari ini di Rabu 20 Mei 2026. Dan Anda jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan juga jelang warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana?
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita tidak boleh menutup mata bahwa di lapangan itu banyak sekali kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan dampak justru yang tidak baik bagi penerima manfaatnya.
2: Kalau sapi Bali

0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung pagi hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026 dengan topik berita. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Provinsi Lampung mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya keterbatasan juru masak yang bersertifikat. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi, selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Y Kanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Biakta. Kita ke berita pertama pendengar, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Provinsi Lampung mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program MBG. Salah satunya keterbatasan juru masak yang bersertifikat. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Jadi memang keterbatasan kemampuan dari SEP yang memiliki sertifikat ini.
2: Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Provinsi Lampung Ahmad Heri Setiawan mengakui masih ada sejumlah kendala dalam optimalisasi pelaksanaan program MBG khususnya pada skema menu dan ketersediaan bahan baku. Menurutnya, keterbatasan tenaga juru masak bersertifikat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan menu MBG dan berdampak terhadap pemilihan bahan baku yang dinilai belum sepenuhnya optimal, sehingga masih ada bahan baku tertentu yang sulit diakomodasi.
1: Jadi memang keterbatasan kemampuan dari SEP yang memiliki sertifikat ini membuat skema menu dan bahan baku yang memang sulit untuk didapat. Kita harap sih tahun ini skema menu itu sudah semakin baik karena kita punya udang yang banyak, kita punya ikan yang banyak. Tetapi ini belum dioptimalkan karena dalam distribusi wilayah yang geografisnya berjauhan, harga yang masih juga tinggi, dan kualitas dari kemampuan ekonomi lokal yang belum ada pasokan bahan bakunya.
2: Ketua Komisi 5 DPRD Lampung Yanuar Irawan mengatakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat khususnya bagi keluarga kurang mampu. Namun menurutnya Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai penanggung jawab program tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih kerap terjadi di lapangan. Yanuar mencontohkan di Kabupaten Pesisir Barat pernah ditemukan menu MBG saat bulan puasa yang hanya berupa satu roti dan satu buah jeruk yang dinilai tidak sebanding dengan tujuan program pemenuhan gizi serta kasus keracunan di sejumlah daerah. Dia menjelaskan, dalam program MBG, peran tim ahli gizi sangat penting dan harus diperkuat untuk memastikan makanan yang dibagikan aman dan sehat sebelum didistribusikan. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pihaknya tidak meminta program MBG dihentikan, namun dievaluasi secara menyeluruh agar ke depan pelaksanaannya jauh lebih baik.
3: Kita tidak meminta untuk berhentikan, tapi kita minta, kita tidak boleh menutup mata bahwa di lapangan itu banyak sekali kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan dampak justru yang tidak baik bagi penerimaan manfaatnya. Pertama, kan situ sudah ada ahli gizi. Nah, mestinya BGN juga harus evaluasi. Mestinya ketika ada keracunan segala macam, kan fungsinya ahli gizi dan tim itu kan sebelum dia didistribusikan kepada penerima manfaatnya, udah clear dulu di situ. Nah, ini menjadi evaluasi sekali lagi bagi pemerintah, bagi kita semua. Jangan sampai tujuannya baik, tapi justru banyak mudarat yang diterima oleh masyarakat kita.
2: DPRD Lampung akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut serta menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, harga sapi kurban di Waikanan naik 2 juta rupiah per ekornya dari tahun sebelumnya. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Peningkatan harga hewan kurban mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Harga sapi kurban mengalami kenaikan rata-rata hingga 2 juta rupiah per ekor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Holid, salah seorang belantik hewan kurban di wilayah Baradatu kepada RRI. Menurut penjelasannya, kenaikan harga ini terjadi pada berbagai jenis sapi yang paling banyak dicari masyarakat untuk berkurban. Untuk jenis sapi Bali, saat ini dibanderol di kisaran 17 juta hingga 20 juta rupiah. Sedangkan untuk jenis sapi metal, harganya berada di angka 22 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Kendati harga jual meroket, Holid mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk menunaikan ibadah kurban sama sekali tidak surut. Lapak dagangannya justru terus diserbu oleh para jamaah dan panitia kurban. Konsumen yang memesan sapi di peternakan miliknya tidak hanya berasal dari dalam Kabupaten Waikanan saja. Pasar hewan ini justru didominasi oleh para pembeli dari luar daerah. Salah satunya yang paling banyak berasal dari Kabupaten Lampung Utara.
2: Harga kalau sapi Bali main 17, 18, 20. Kalau metal-metal udah main 25, 30, 22, 21. Variasi dia. Agak naik tahun ini harganya. Sekitar 2 jutaan dia naiknya dia. Alhamdulillah masih percaya orang jemaah-jemaah pada datang ngambil nitip gitu. Bisa nitip kok dari Simpang 4, Gunung Labuhan, Bukit Kemuning, dari Baradatu yang banyak. Udah alhamdulillah. Pokoknya kalau dari kesehatan hewan standby itu, kalau dokter-dokter hewan itu dicek mana yang sakit, mana yang ini. Pokoknya alhamdulillah penyakit enggak ada, kalau penyakit langsung dikasih dokter hewan. Sehat. Kartu kayak ini ya. Kartu apa ya? Kayak kartu itulah. Kartu apa itu namanya itu? Kartu sehat bacaannya. Udah dicek gitu aja dari dinas kesehatan.
1: Meningkatnya kepercayaan pembeli luar daerah ini bukan tanpa alasan. Faktor kesehatan dan kelayakan hewan menjadi prioritas utama yang dijaga oleh para pedagang di Kabupaten Waikanan. Holid memastikan bahwa seluruh hewan kurban di kandang miliknya telah melalui proses pengawasan yang ketat. Tim dokter kesehatan hewan setempat telah turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh. Status kelayakan seluruh sapi miliknya telah mendapatkan kartu sehat yang menjadi tanda bukti otentik guna meningkatkan kepercayaan pembeli. Dengan adanya jaminan kesehatan resmi ini, para jemaah kini bisa lebih tenang dalam memilih dan membeli hewan kurban terbaik meskipun di tengah lonjakan harga. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti masih tingginya penumpukan pendaftar di sejumlah SMP negeri favorit saat penerimaan siswa baru. Kondisi ini dinilai menunjukkan perlunya pemerataan akses dan pemahaman masyarakat terhadap pilihan sekolah di wilayah masing-masing. Berikut laporan Nuriana Fasari selengkapnya.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sejumlah SMP negeri di kawasan padat penduduk masih menjadi tujuan utama masyarakat, sehingga kuota rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut cepat penuh. Menurut Asroni, kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar orang tua masih berfokus pada sekolah tertentu yang dianggap favorit, sementara sekolah negeri lain di sekitar wilayah tempat tinggal belum menjadi pilihan utama. Ia mencontohkan wilayah Kedamaian dan Tanjung Senang yang kerap mengalami penumpukan pendaftar di SMP negeri tertentu karena dianggap paling dekat dan memiliki fasilitas yang lebih dikenal masyarakat. Akibatnya, sebagian siswa yang tidak diterima harus mencari sekolah lain dengan jarak yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menilai kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama, baik terkait pemerataan fasilitas pendidikan maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai pilihan sekolah negeri yang tersedia di setiap kecamatan.
2: Terkait SMP menjadi sasaran apa? Masyarakat terkait berkesan. Mungkin ada berapa wilayah yang menjadi sasaran, memang ini menjadi apa, perhatian kami juga terkait kebutuhan apa, karena memang kuota rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut terbatas, sehingga banyak siswa-siswa yang nggak terima di sekolah tersebut. Menjadi apa, perhatian kita juga agar sebaran sebaran kuota masyarakat juga harus dikasih pemahaman juga, jangan semua berharap pengen masuk ke sekolah itu. Sementara ada sekolah yang lebih dekat, misalnya SMP 21, kenapa sih mereka nggak masuk SMP 21, SMP 14 di Tanjung Senang?
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak hanya terfokus pada satu sekolah tertentu, karena masih ada sekolah negeri lain yang dapat menjadi alternatif bagi siswa. DPRD Kota Bandar Lampung berharap pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh SMP negeri dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang sama terhadap seluruh sekolah negeri Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar seorang remaja ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR setelah terseret ombak saat mandi di Pantai Teba, Kabupaten Tanggamus. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kondisi membahayakan manusia, satu orang terseret arus ombak di Pantai Teba.
2: Pantai Teba di Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus memakan korban jiwa. Seorang remaja bernama Avento Galih Setiawan Pranata, 15 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus saat mandi bersama rekannya di kawasan pantai tersebut Senin sore. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ketika korban bersama tiga rekannya tengah berenang di Pantai Teba. Namun secara tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret keempat remaja tersebut. Tiga orang berhasil diselamatkan warga sekitar, sementara Avento hilang terseret arus. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung yang diwakili Koordinator Posar

0: 28 menit waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
1: Kondisi membahayakan manusia, satu orang terseret arus ombak di Pantai Tebak, Kecamatan Kota Agung Timur, atas nama Apento Galih Setiawan, umur 15 tahun, alamat Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur. Dan pencarian dibagi dua seru. Seru pertama menggunakan perahu karet untuk menyisir sekitar LKP sampai 1 mil ke tengah, ke arah barat daya. Seru kedua melaksanakan penyisiran di pantai secara virtual. Tim SAR gabungan yang terlibat, Basarnas, Pos SAR Tanggamus, Pos TNI AL Kota Agung, BPBD Kota Agung, Polairut Polres Tanggamus, Direktorat Polairut Polda Lampung Pos Kota Agung, dan aparat Pekon serta masyarakat setempat.
0: Dengan adanya kejadian ini, Basarnas Lampung menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama ketika kondisi gelombang sedang tinggi dan cuaca tidak menentu. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Imbas ketidakstabilan harga bahan pokok yang terus melonjak, Tami, seorang pelaku usaha pempek di Kota Metro, terpaksa menaikkan harga jual pempeknya dari Rp1.000 menjadi Rp1.250 per buah demi menyiasati penurunan omset penjualan yang kian merosot dalam beberapa pekan terakhir. Berikut laporan Palestasi Tepu selengkapnya.
3: Alhamdulillah ya, kalau untuk peminatnya masih banyak ya, cuman untuk penjualannya udah.
4: Jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Metro mulai mengeluhkan kondisi harga bahan pokok yang kian tidak stabil dalam beberapa pekan terakhir. Peningkatan harga berdampak pada omset penjualan yang mengalami penurunan drastis akibat daya beli masyarakat yang ikut melemah. Salah satu pelaku usaha pempek di Kota Metro, Tami, mengungkapkan bahwa ketidakstabilan harga bahan baku seperti tepung sagu, ikan, telur, hingga minyak goreng memaksa usaha untuk bertahan di kondisi yang tidak stabil. Dirinya menambahkan, kondisi membuat pengusaha tidak punya pilihan selain menyesuaikan harga jual pempek yang awal dijual dengan harga Rp1.000, sekarang dijual dengan harga Rp1.250 per satu buahnya. Dirinya menjelaskan, kenaikan harga sebesar Rp250 per buah awalnya sempat mendapat keluhan, mengingat biaya produksi yang dikeluarkan sudah tidak sebanding dengan pendapatan.
3: Alhamdulillah ya, kalau untuk peminatnya masih banyak ya, cuman untuk penjualannya udah mulai menurun sih. Ya karena ekonomi ya mas ya, sekarang ini udah banyak yang pedagang juga, terus harga-harga udah mulai naik, bahan baku segala macamnya udah naik semua. Ya kayak ikan aja biasanya saya beli itu Rp40.000 ya mas, sekarang bisa Rp55.000. Terus harga plastik juga udah mulai naik ya, dari yang biasanya saya beli itu Rp8.000 sekarang Rp12.000 satu bungkusnya. Kalau saya jual itu satu picisnya Rp1.000, tapi sekarang saya jualnya Rp1.250 ya mas, karena kan kita melihat harga bahan pokoknya itu naik semua. Ya harapannya untuk pemerintah ya, kalau bisa tolong dulu dinormalisasikan lagi harga-harganya, terus juga bahan-bahan pokok itu tolong diturunin lagi lah.
4: Dirinya mengungkapkan, sejak penyesuaian harga, volume penjualan pada setiap harinya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dirinya berharap agar pemerintah segera turun tangan melakukan intervensi pasar guna meredam lonjakan harga bahan pokok. Dari Bandar Lampung, Palestasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Wekanan gencar memberikan pendampingan intensif dan memperluas pasar bagi UMKM lokal. Program ini bertujuan agar pelaku usaha daerah bisa naik kelas dan bisa lebih mandiri. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Wekanan terus mendorong kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM melalui berbagai program strategis tahunan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian pelaku usaha lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Kepala Bidang UMKM, Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Wekanan Chandra kepada RRI, dirinya mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Menurutnya, penguatan UMKM menjadi salah satu strategi utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah inkubasi usaha berbasis pendampingan intensif. Program ini mencakup pembinaan legalitas usaha, perizinan

0: perizinan, manajemen usaha, analisis pasar, hingga pencatatan keuangan. Pendampingan tersebut tidak hanya dilakukan secara teori, namun juga langsung menyentuh lokasi usaha pelaku UMKM untuk memastikan perkembangan usaha berjalan sesuai target. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi kegiatan business matching dengan mitra usaha potensial. Dirinya menilai persoalan pemasaran masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM.
1: Ya, kita kan banyak sih dari permen kop itu terkait dengan itu, ada namanya inkubasi usaha, jadi semacam kayak pendampingan tapi intensif. Nah, pendampingan itu meliputi macam-macam, ada kegiatan untuk legalitas dan perizinan, terus itu meningkatkan analisis pasar, pengelolaan sumber daya manusia terkait dengan manajerialnya, terkait dengan pencatatan keuangan, ada lagi dia pendampingan langsung ke tempat. Ada lagi kegiatan kalau di ini nih business matching namanya, pertemuan dengan mitra usaha yang bakal bisa nampung produk. Itu banyak, jadi memang yang perlu ditingkatkan itu UMKM itu naik kelas. Salah satunya yang ngomongin pemasaran tadi, itu jadi ini bisa produksi tapi barang yang nggak laku, yang nggak profit.
0: Sementara itu, pelaku UMKM Y Kanan, Derry, mengaku program inkubasi dan pendampingan yang dilakukan pemerintah sangat membantu para pelaku usaha di lapangan. Menurutnya, kehadiran program pendampingan langsung ke lokasi usaha menjadi angin segar. Pelaku usaha dibimbing merapikan manajemen keuangan, mengurus perizinan, hingga dipertemukan langsung dengan mitra pembeli melalui program business matching.
2: Hadir program inkubasi dan pendampingan langsung ke lokasi usaha dari Dinas Koperasi dan UMKM ini jadi angin segar bagi kami. Kami dibimbing merapikan manajemen keuangan, mengurus perizinan, hingga dipertemukan langsung dengan mitra pembeli melalui program business matching. Jadi dukungan nyata ini membuat kami merasa tidak berjuang sendirian begitu.
0: Lebih lanjutnya, dukungan nyata tersebut membuat pelaku UMKM merasa tidak berjuang sendirian. Ia optimis melalui pembinaan berkelanjutan, usaha kecil yang dijalankan dapat segera naik kelas, lebih mandiri, dan mampu menggerakkan ekonomi keluarga. Dari Y Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota DPD RI asal Lampung, Bustami Zainuddin, dampingi warga Tanggamus audiensi bersama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Dapil Lampung, Bustami Zainuddin, mengambil langkah konkret demi memperjuangkan ruang hidup masyarakat Tanggamus. Ia mendampingi jajaran DPD PSI Kabupaten Tanggamus menemui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia guna mengawal usulan pelepasan sebagian wilayah hutan register 28 pematang Neba. Langkah strategis ini diambil demi memperjuangkan terbitnya surat keputusan atau SK pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 102 hektar. Lahan yang diusulkan tersebut terletak di Dusun 12 Wai Tebu, Pekon Gisting, atas Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Bagi masyarakat setempat, usulan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan perjuangan hidup untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang telah bertahun-tahun menjadi tempat tinggal sekaligus tumpuan ekonomi mereka. Rombongan perwakilan daerah ini diterima langsung oleh Direktur Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan Beni Raharjo di Kantor Kementerian Kehutanan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bustami Zainuddin menegaskan bahwa kehadirannya di kementerian merupakan komitmen nyata untuk memastikan suara masyarakat Lampung didengar langsung oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat.
2: Benar, Bung Teddy, saya bersama teman-teman dari pengurus Partai Solidaritas Indonesia PSI Kabupaten Tanggamus yang menginisiasi, yang mengadvokasi dan memfasilitasi saudara-saudara kita yang ada di Desa Gisting Jaya atas Dusun 12 ya, dalam rangka mereka mengusulkan pelepasan kawasan sejumlah 102 hektar, dan kawasan itu sebenarnya dari tahun 2018 sudah disetujui oleh pemerintah, sudah keluar dari kawasan hutan.
1: Merespon aspirasi tersebut, Beni Raharjo menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan menyambut baik masukan dan data yang dibawa oleh rombongan dari Lampung. Pihaknya berjanji akan mempelajari seluruh dokumen dan data lapangan yang diserahkan untuk ditindaklanjuti secara objektif. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menyelesaikan sengketa dan status lahan di kawasan register 28 pematang Neba. Kolaborasi erat antara masyarakat, wakil daerah di parlemen, dan pemerintah pusat ini diharapkan dapat melahirkan tata kelola kawasan hutan yang tidak hanya lestari secara ekologi, tetapi juga berkeadilan secara sosial bagi masyarakat yang menggantungkan hidup di sekitarnya. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Terbiasa menghadapi tekanan dalam pertandingan tim futsal SMP Negeri 1 Bandar Lampung menjuarai event futsal yang digelar ISL Season 4 2026. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
5: SMP Negeri 1 Bandar Lampung berhasil keluar sebagai juara kategori SMP Pelajar dalam ajang futsal ISL Season 4 tahun 2026 setelah menaklukkan SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada partai final yang berlangsung sengit di lapangan CFC Raja Basa Bandar Lampung. Pelatih SMP 1 Bandar Lampung, Satria Akbar, kepada RRI kemarin mengatakan pertandingan final berlangsung panas dan penuh tekanan karena kedua tim sama-sama ingin meraih gelar juara. Menurutnya keberhasilan tim tidak lepas dari mental para pemain yang sudah terbiasa menghadapi tekanan dalam pertandingan. Ia mengaku tidak memberikan beban berlebih kepada para pemain agar bisa tampil lepas.
6: Ya, layaknya final pasti panas, tegang, gengsi untuk ngerebutin juara satu, cuman ya balik lagi, kerja keras anak-anak ada hasil ya. Anak-anak lepas dari tekanan, ya anak-anak udah biasa untuk main lepas dari tekanan, anak-anak juga udah biasa untuk main bebas, gak dikasih banyak beban sih, lebih untuk, ya udah intinya main sebebas kalian aja. Kalau untuk tahun depan insya Allah targetnya ya mempertahankan pialanya kan. Kalau untuk kekurangan anak-anak atau yang harus diperbaiki sih banyak pastinya, mulai dari permainan anak-anak, apalagi fisik termasuk ke emosi anak-anak harus lebih dikontrol lagi sih.
5: Meski berhasil menjadi juara, Satria menilai timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Ia menyebut aspek permainan, kondisi fisik hingga pengendalian emosi pemain menjadi evaluasi penting bagi tim ke depan. Dirinya berharap ajang ISL season berikutnya dapat berlangsung lebih meriah dan semakin sukses dalam mendukung pembinaan futsal pelajar di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu
4: bang. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden